Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka Kumaju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih. Yang dengarkan kami di frekuensi 102.3. Sada dalam talian RTN Klik. Dan terima kasih juga rakan-rakan yang singgah di live TikTok Melaka FM. Ramai pagi ni yang baru ikuti kami, baru follow Melaka FM. Terima kasih. Muni ucapkan salam kenal ya, yang mungkin berada di luar Melaka. Ada rakan kita dari Miri Sarawak tadi. Terima kasih. Yang singgah dari Brunei, dari Singapura. Terima kasih Muni ucapkan. Kan, begitulah apa yang kami lakukan di platform media sosial. Ya, kami

0: Kami cuba berukuah dengan rakan-rakan pendengar kita yang jauh di mata. Moga dekatlah di hati kami sentiasa. Terima kasih nak masuk kerja. Mama Rindum kata ni kan nak masuk kerja dan ni elok-elok bertugas, elok-elok kerja ya. Semoga apa saja benda tugasan kerjanya dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada kiriman daripada Kak Mas sampai kau ucapkan selamat pagi Murni, selamat pagi untuk ibu dan semua pendengar Melaka FM. Terima kasih ya. Semoga dipermudahkan urusan. InsyaAllah, insyaAllah doa yang baik-baik ya. Mak Yam lindu Mak Yam. Terima kasih Mak Yam menyapa semua pendengar Malaka FM. Seperti biasa, Mak Yam doakan semua dalam keadaan baik, sihat afiat. Semoga Mak Yam pun sama Mak Yam dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Taala ya. Untuk Mak Yam dan semula otak-otak kami, teman-teman lama Malaka FM, anda kata ada yang kurang sihat, kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini ada kiriman daripada adik Amal kita di Kota Bulut Sabah. Tadi dia menyapa semualah pendengar-pendengar yang dengarkan di frekuensi di TikTok. Ya, yeah, ada kiriman ucapan apa tu Nia Ma?
1: Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari mana cuaca berada? Yang belum sarapan, yang belum sarapan je. Sekarang ini kalau hujung-hujung minggu sibuk dengan kenduri kahwin kan, ada yang menjerahi ahli keluarga yang jauh-jauh. Apapun yang anda lakukan hari ini, hati-hati dalam apa saja yang anda lakukan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, apapun untuk Cikgu Murni, selamat bertugas. Teruskan kesediaan anda bersama Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
0: Baik, terima kasih Adi Amar kita yang berada di Kota Bulut Sabah. Terima kasih atas kiriman ucapan pesanan. Ya, betul, jaga dia baik-baik hari ini. Ramai dengan kabarnya ada jemputan perkahwinan. Alhamdulillah. Kejap lagi kita dengar lagu orang kahwin. Kejap lagi lah ya. Joget Cak Lambat, Yasin Fikir, Nadia Farsyah, Melaka FM.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM membersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Yang sedang mandu, pandu berhati-hati ya. Kot-kot lah nak pergi cari sarapan ke, nak makan dekat luar ke, ataupun mungkin juga dalam perjalanan kejap lagi nak pergi jemputan perkahwinan ya, mungkin luar Melaka. Ya, semoga sampainya dengan selamat, insyaAllah. Baik, apapun hari ini, alhamdulillah ya, kalau kita lihat indeks pencemaran udara yang terkini kami kongsikan ya, di Bandar Melaka, alhamdulillah menurun ke tahap sederhana, iaitu bacaannya 93. Masih lagi tinggi, namun di tahap sederhana ia berkurang dari semalam ya. Begitu juga di kawasan Alur Gajah juga berkurang ke 87 bacaannya. Namun di sekitar Tangga Batu, Bukit Rambai ia masih lagi di tahap tidak sihat, iaitu 107. Jadi alhamdulillah berkurang sikit, namun kita doakan juga teruslah di tahap yang baik nanti. Dan paling penting sekali, kita lah jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik. Kalau rasa kita keluar ke mana-mana ya, mulalah sesak nafas, gatal tekak, pakailah pelitup separuh muka ya. Kalau rasa kawasan-kawasan rumah kita, kawasan sekolah anak-anak kita ni ya, mungkin kawasan-kawasan yang memang di tahap yang masih tidak sihat seperti di Bukit Rambai ke, elakkanlah berada di luar rumah dalam tempoh yang lama. Baik, apapun terima kasih hantarkan kiriman di 01-8806-1023. Kak Ram Lubuk Cina, apa khabar Kak Ram? Lubuk Cina hujan tak pagi ni Kak Ram? Kata Kak Ram baru je sarapan ya, sebelumnya tadi sedai kain. Maknanya tak hujan lah sebab sedai kain. Lepas ni adalah kerja kejap lagi. Baik, Kak Ram nak ucapkan selamat bersarapan buat Kak Aja Zainab, Kak Bid, Mama Nomi, Kak Zah Dipasuh, Mak Ja, Mak Long Hawa, Datuk Z, Pak Wan, Mak Yam, Cik Mama Relimau, Mak Yah Jasin dan Bang Haji Kadir serta isteri. Tak lupa Dayak Melati, Kak Yan. Terima kasih Kak Ram, jaga diri Kak Ram baik-baik ya. Terima kasih juga mengucapkan pada Sis Daisy kita, ucapan Assalamualaikum pada semua. Waalaikumsalam. Yang bertugas, yang bertugas. Baik-baik. Terima kasih juga. Siapa ni Cik Zul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk dengar apa dengan siapa sekejap lagi? Kejap lagi. Yuk dengar apa, saya akan ditemani DJ Cik Merah di Johor FM, DJ Zoo di Negeri FM. Kejap lagi. 8.30 minit pagi. Dan ada kata, ada sampaikan ucapan ni sekitar waktu Yuk dengar apa. Kalau kami tak sempat bacakan dalam segmen Yuk dengar apa, Muni akan bacakan selepas segmen Yuk dengar apa nanti. Yang penting kami tetap akan baca. Kejap nanti Yuk dengar apa akan temani anda. Lain dahulu, Haziq Rosemi dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang, jeling-jeling, Negeri FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Biari negeri.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe. Yuk dong apa? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Oh, cerianya hari ini, sehat ya semua?
1: Alhamdulillah. Kenapa cik merah tu macam
2: mestilah sihat ceria. Takkanlah pagi ni kita nak ikut cuaca jerebu juga.
0: Kena ceria. Dan paling penting sebenarnya hari ni saya teruja sebab kita bertiga pakai tema merah.
1: Ya Allah.
0: Macam tak sangka.
1: Alah.
0: Kita tak bincang kan?
1: Bincang.
2: Kita ikut sixth sense. Betul. Kita wanita ni ada sixth sense. Jadi betul, apa yang kita bangun kita rasa inilah dia. Kita main ambil je pagi ni tau.
0: Jadi kita maknanya ada chemistry lah.
2: Chemistry. Selalu kalau kita konti pagi kan, selalu kita tanya sarapan apa. Macam kalau sebelum ni kalau ada Dahlia kan, dia sarapan dia have kan.
0: Betul.
1: Dia paling juara kalau buat sarapan.
2: Tapi kalau kita ni yasya-yasya je lah kan. Awak-awak dua luar biasa pagi ni sarapannya.
0: Hari ni biasanya hari ni biasa makan berat juga. Tapi hari ni kita minum-minum dulu lah tadi wak.
1: Alhamdulillah.
0: Kita ala perut, ala perut lah.
1: Zupun selesai juga alas perut. Kalau Cik Merah
2: saya pun alas angin tadi. Boleh lah.
1: Alas angin.
0: Sedih dengar ni alas angin ni.
1: Ini akak-akak tu tak masak nasi lemak ke?
2: Tak masak. Tapi dia bawa karipap panas tadi, tak sempat makan.
1: Sempat dia.
2: Kau tiba pagi kita kan busy kan. Macam-macam. Kita nak tinggal tempat duduk kita ni risau kan. Takpelah karang-karang nanti kita isi perut lah.
1: Betul. Selesai dulu kan.
0: Yang penting sekali kita bertiga temankan pendengar-pendengar yang apa hari ni. Yang tentunya ada macam-macam aktiviti pagi hari ni kan.
1: Betul.
0: Ya, jadi macam biasalah kalau kita perkenalkan di dahulu, kalau dekat Melaka ni bertemankan saya DJ Cik Gemurni.
2: Kalau dekat Johor bertemankan kita Cik Merah.
0: Ya,
1: kalau di negeri FM pula ada zoo dekat sini. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi untuk Yuk Dongaba, okey?
0: Betul. Jadi macam biasa lah, Yuk Dongaba ada pelbagai perkongsian menarik akan kami sembang-sembangkan, ya?
1: Ya, betul tu.
0: Ya, kita ada personality jap lagi. Kita ada nak bawa jalan-jalan.
2: Ada juga kita nak kongsikan laporan khas, program yang menarik. Jadi kena bersama dengan kami, ikutlah kan. Tiba-tiba macam dengar Melaka. Tapi sebenarnya dari Melaka nak pergi ke KL. Siaran terganggulah. Yuk dong apa kita ni kan.
0: Betul.
2: Tapi dengar kita dekat RTM Klik tau. Jangan lupa.
0: Betul tu. Jadi hari ni kan ada ramai juga dapat jemputan perkahwinan kan. Jadi dari sepanjang pergi Johor, lalu Melaka, lagu Negeri Sembilan ni, dengar ya dengar apa. Sampai ke sana sampai nanti.
1: Ya, bila Cik Gemuni cakap tarikh perkahwinan tu kan, kita tengok tarikh hari ni pun macam cantik juga kan.
0: Cantik.
1: 19.9.
0: Ya. Itu yang menjadi
1: kepada yang melangsungkan perkahwinan hari ni kan. Semoga lancar semuanya.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
2: Bulan 9 tu memang macam tu. Tarikh-tarikh begini memang tarikh yang dipilih selalunya untuk orang melangsungkan majlis perkahwinan tau. Macam esok ada orang juga tarikh anniversary. Saya bagi tahu contoh.
1: Saya baru nak tiup-tiup belon kat sini.
2: Yelah.
0: Sambut tu kat mana anniversary tu? Dekat Johor sebenarnya.
1: Dia meraihkan dekat sini.
2: Okay. Jadi untuk waktu ni rakan pendengar yang mana hantarkan ucapan selamat pagi apa semua, kejap lagi lah kita baca tau. Ramai yang tahu ucapan lah.
0: Terima kasih. Jadi apapun terus dengarkan kami sebanyak ada banyak lagi kisah-kisah kami nak kongsikan kejap nanti.
2: Okay.
0: Sambil-sambil tu kalau yang tengah menjamu selera, sampai jamu selera. Ni kita punya pendengar-pendengar yang mungkin sambil-sambil jaga cucu hujung minggu ni.
1: Layan yuk dong apa.
0: Ada yang tengah jogging. Hiking pun dengar radio tu. Ada dengar template.
1: Ini Negeri Sembilan ada hiking tau.
2: Ada hiking pergi mana?
1: Nanti kita cerita.
0: Sekejap lagi kita cerita.
1: Simpan
0: dulu.
2: Banyak rakam betul ya pagi ni.
1: Betul.
0: Banyak cerita kita akan kongsi kejap lagi. Jadi jom kita dengarkan dahulu lagu Pembuka Tirai Yuk Dong Apa. Sebuah lagunya Faizal Tahir. Rakaman. Ya, semuanya dalam
2: Yuk Dong Apa.
0: Hero
1: Begitu.
3: Who's Mr. Ragaman? Mr. Ragaman?

0: Ya, ya, dong abah terus bertemankan kami bertiga di sini. Hoi, sihat ke?
1: Ya. Apa Alhamdulillah. Ni, siapa pendengar-pendengar kita?
0: Ya, Zul dengan Encik Merah ada sihat eh?
2: Alamak.
1: Ya, sihat. Sihat.
2: Ya. Kita tersedak-sedak lah kita dari tadi lagi tau.
1: Kenapa? Kesan jerebu ke?
2: Tekak kering. Kita ni golongan berisiko. Oh, saya tak boleh.
0: Alamak. Betul-betul. Kita ingat Cik Merah memang ada kena memang sentiasa jaga buat pernafasan ni kan?
2: Saya tahu macam mana.
0: Jadi bahaya. Cik Merah kalau keluar pakai pelitup muka tau.
2: Memang kita pakai face mask lah. Jadi untuk waktu begini kan, walaupun mungkin tengah waktu kan macam saya tengok cuaca okey, tapi saya masih tak berani. Rumah pun saya tutup tingkap.
0: Bagus.
1: Tapi okey lah. Bagus. Ambillah langkah orang kata keselamatan dan juga kesihatan tu kena sentiasa amalkan lah anak-anak musim jerebu ni kan.
0: Betul.
1: Kalau kat Seremban ni, Cikgu Muni, Cik Merah, beberapa hari ni IPU memang tidak sihat. Tapi Alhamdulillah, pagi ni kalau kita tengok dah sederhana. Harapnya terus cantik terus lah bacaan IPU-nya tu.
0: Alhamdulillah.
2: Kita harap gitulah. Jadi sebab tu kalau Yoke Dengar Ber ni, tiba-tiba nampak suara Cik Merah hilang tu, dia tarik nafas.
1: Ya? Alamak.
0: Tak apa. Kita cover nanti tau. Jangan risau.
1: Betul. Baik-baik awak. Baik-baik tau Cik Merah.
0: Ya. Jangan risau. Itulah fungsi ada 3 DJ kat sini.
2: Ya.
0: Saling bantu-membantu sebenarnya kita ni kan.
2: Okey. Cakap pasal kesihatan, paling-paling jangan lupa makan ubat lah semua. Tak kisahlah kesihatan jerebu ke apa. Dah patut doktor pesan lepas sarapan makan ubat. Makan ubatnya.
0: Ya. Jangan sorokkan ubat tau.
1: Ubat habis.
0: Ada yang buat.
1: Padahal ada lagi.
0: Ada yang sorokkan ubat kat lelangit. Kan?
1: Aduh.
0: Ini biasanya orang lelaki. Selalu macam tu. Kan? Tahu. Pernah lah luar babah kita macam tu. Kan? Dah makan ubat belum? Dah. Tak telan.
2: Pengalaman Cikgu Muni ni sebenarnya.
0: Biasa. Ayah kita gitu.
2: Okey. Baik. Sambil tu, jom. Kita nak kongsikan program setempat lah. Mungkin Melaka atau Green. Apa yang program menarik di kawasan anda? Silakan.
1: Melaka dululah macam meriah
0: ni. Amboi. Tapi untuk awal ni saya kongsikan dua je program dulu kat Melaka. Hari ini kita pun sudah maklum Melaka kan sepanjang tahun ada program mewakil rakyat untuk rakyat kan, WRUR. Yang mana untuk hari ini merupakan majlis peresmian penutupan program wakil rakyat untuk rakyat peringkat negeri Melaka yang terakhir untuk tahun ini. Yang akan berlangsung di lapangan Tanjung Bidara, Camp Terendak, bermula 8 malam. Yang mana tentunya Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita lah akan turun bagi bersama-sama majlis peresmian penutupan hari ini untuk WRUR Negeri Melaka. Dan juga satu lagi, ini memang tengah berlangsung, bermula dah pun dari 18, hari ini 19, esok 20, merupakan Festival Seni Selat dan Sungai Melaka dan juga Pesta Pantai Tanjung Bidara 2026. Jadi Tanjung Bidara ni kalau dulu memang sangat popular tau, cuma lepas tu dah famous dengan Pantai Kelebangnya kan, Pantai Siring. Tanjung Bidara tu macam ramai tak pergi, tapi tahun ni Alhamdulillah memang Kerajaan Negeri Melaka kita naikkan semula Tanjung Bidara, Pantai Tanjung Bidara, dengan adanya pelbagai program. Salah satunya ni lah Pesta Pantai Tanjung Bidara dan juga Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara. Jadi turun Melaka hari ni, terus pergi ke Tanjung Bidara. Memang cantik pantainya dan ada pelbagai program menarik kat sana. Sibuklah Melaka sikit ni ya? Jadi saya kongsikan dua dululah. Kalau ikut banyak nanti bahaya pula nak kongsikan ni. Banyak sangat. Dua dululah pergi kat Melaka. Okey, Johor dengan Negeri Sembilan.
1: Johor dulu ke?
2: Boleh.
0: Apa cerita tu?
2: Johor saya nak kongsi satu je.
0: Apa tu?
2: Sebabnya Zul dengan Cikgu Muni, kita ada dua rakan penyakai. Penyakai pun.
1: Rakan penyampai?
0: Rakan penyampai.
2: DJ.
0: Iya.
2: DJ Jonathan dari Turun Padang. Hari ni kita ada DJ Syamido dengan DJ D untuk program Madani kita Daerah Batu Pahat. Hari ni. 19 September. Jadi yang mana berkatan boleh datang lah, sebab dia menghimpunkan pelbagai jabatan agensi kerajaan lah untuk dan komiti dalam satu lokasi kan. Ada juga orang kata macam-macam. Pagi ni semestinya ada acara aerobik, senang aerobik, diikuti kuis kenegaraan, jualan rahmat. Itu yang paling kita suka.
0: Wah, seronok betul.
2: Ada juga pocket talk yang boleh disertai pengunjung. Dan menariknya juga ada perkhidmatan yang disediakan percuma. Ini paling saya suka nak cakap percuma. Percuma apa antaranya tu? Antaranya gunting rambut.
0: Wow.
2: Ada juga tukar minyak enjin motosikal. Ada juga penukaran topi keledar. Ini untuk anak-anak jangan risau. Ada juga pertandingan mewarna pakaian beragam, pertandingan kumbang, berbagai hadiah lah untuk dimenangi. Jadi yang mana berdekatan boleh datang. Tempat dia di Dewan Jubli Intan. Di daerah Batu Pahat lah. Anda boleh carilah lokasi pergi dekat situ. Dan penyampai Cora FM juga, Syamito dan juga DJ D akan turun padang. Nanti diorang akan buat laporan bersama dengan kami di radio juga, ada semasa-kesemasa tu lepas rancangan Yuk Dong Apa lah.
0: Menarik.
2: Itu satulah di Johor. Okay, Nogori apa cerita?
0: Apa ceritanya tu?
1: Kalau Nogori, tadi Zul ada beritahu hari ni ada mendaki-mendaki kan. Kami tim Negeri FM pun ada juga hari ni Seven Wonders Challenge. Dah lama tak dengar kan. Hari ni ada kami punya kru Negeri FM pun turut sertai. Hari ni lokasinya adalah di Lata Kijang Jelebu. Hari ni kalau kita tengok Lata Kijang tu, dia tidaklah terlalu mendaki sebenarnya. Dia macam apa orang kata, laluan denai macam itulah. Macam kita apa orang panggil jalan dalam hutan tu. Dia lebih kepada itulah. Dia tidaklah terlalu mendaki untuk ke Lata Kijang tu. Tapi rakan-rakan kita ada bawakan untuk kongsikanlah nanti di media sosial, bagaimana laluannya, apakah keistimewaan di Lata Kijang itu. Sebab Seven Wonders Challenge ni macam kita tahu memang menakluki beberapa keindahan alam di Negeri Sembilan ini. Gunungnya, apa kata bukitnya. Dan hari ni penyertaan tu kita tak tahu lagi berapa ramai penyertaan ni. Nanti kita tunggu berita RTM nanti. Dan untuk hari ni kalau kita tengok lokasi di Lata Kijang Jelebu Negeri Sembilan ini, pada awalnya ada persembahan tarian sewang pun ada. Ada juga kalau kita tengok lebih kepada sesi flag off pelepasan lah. Ada apa orang kata gimmick perasmian dan sebagainya. Kalau kita tengok acara ini selesai sekitar pukul 3 petang nanti.
0: Itu dia menariknya. Ya, saya apa tu? Apa? Ini semoga apa tu?
2: Semoga apa tu? Mudahkan urusan
0: insya-Allah. Saya bukan apa tau Cik Mira. Saya bila Zul sebutkan, saya tertunggu-tunggu juga. Mana tahu satu ketika dan masa nanti Seven Wonder, Seven Wonder ni untuk kita penyampai Yuk Dong Apa juga join kan.
1: Kita cuba.
0: Mira tak apa.
2: Saya akan menyokong dari bawah. Jangan risau.
0: Cik Mira selalu aku pom-pom ke?
1: Sokongan itu kita perlu Cik Mira.
0: Itu yang perlu. Tapi itulah yang menarik Yuk Dong Apa ni kan. Sebabnya boleh dengar ketiga-tiga berita dan juga program-program bagi ketiga-tiga negeri untuk satu siaran je. Jadi kalau pergi Melaka tahu ada program, pergi Negeri Sembilan ada program, pergi Johor ada program. Terima kasih lah
2: Semua ada. Jadi setiap minggu kena dengarkan kami ni. Sambil-sambil tu kita nak promote sikit boleh tak?
0: Apa tengoklah
2: kita
0: tu?
2: Juga ada platform media sosial. Tak nak suruh tengok kita kat media sosial je. Kok macam dia bukan apa tau. Kadang-kadang orang ingat kita ni bersiaran kat radio je.
1: Betul lah.
2: Dekat TikTok. Oh inilah Cik Merah.
0: Betul.
2: Oh inilah DJ Zoo. Itu je lah. Bolehlah intai-intai kami. Kita sebut satu aplikasi sebab TikTok paling sekarang kita gunakan.
0: Betul.
2: Kalau Johor FM, cari aja Johor FM Official. Melaka dengan negeri, apa nama akaunnya kita nak cari nanti?
0: Kalau Melaka pun senang je, Melaka FM je. Melaka FM je akaunnya.
1: Kalau Negeri FM, Negeri FM Official. Ada Official.
0: Ada Official. Jadi memang akan nampak lah wajah kita bertiga. Hari ni kita bertiga memang gunakan konsep merah-merah.
1: Merah mubarak.
0: Tak sempat nak bincang semalam. Tapi itulah kan, kami ni sehati sejiwa lah.
1: Itulah mana taknya setiap minggu jumpa. Kan tak sehati sejiwa.
0: Itulah.
2: Padahal baju, dah nak cakap apa.
0: Padahal baju tu kita main tarik je kan. Kita tak ada kan? Sembang tak ada. Jadi moga-moga ya, keceriaan kami ni membawa kepada semua pendengar juga hari ni.
1: Harapnya begitulah.
0: Walaupun cuaca kat luar mendung tak tu. Kalau dekat depan konti Melaka FM ni macam makin mendung lah.
2: Mendung lah. Sama lah kita.
1: Dia beberapa hari ni memang macam dunia khayalan sikit.
0: Alah, takutlah dengan dunia khayalan.
1: Tapi kita harap semua, apa orang kata, pendengar Yuk Dong Apa, jaga-jaga lah ya. Kalau hari ni ada, hari ni cuti kan. Kalau nak keluar pergi jalan-jalan tu, kurangkanlah aktiviti luar. Mungkin dalam pasar raya je ke.
2: Window shopping kan.
0: Janji-janji window shopping je.
1: Janji, cuci mata.
0: Cuci mata. Bukan apa tu, macam brisk walk jugalah berjalan-jalan kan.
1: Betul.
0: Ada aktiviti
1: yang tu.
0: Adalah aktiviti yang suka Suka. Sama lah suka. Jadi bukan membeli belah yang suka, jalan-jalan dia suka.
1: Betul.
0: Baik, jom kita akan berkongsi pula berita kejap lagi. Rangkuman berita bagi ketiga-tiga negeri kejap nanti. Ni lagu pagi-pagi tadi ni tentang bunga pula Macam kita lah.
2: Siapa lebih kita pandai lebih lagu
0: kita, kita kan tiga kuntum bunga.
2: Jadi kita dengar kumbang bunga ni.
0: Kumbang penerbit kita.
1: Okay,
0: kita
1: boleh.
0: Yang bunga. Betul kita lah. Bunga. Kan betul ni kan? Dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti.
2: Ya.
0: Semuanya dalam. Yo, dengar. Hero. Bergegar.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiro begegau eh.
3: Ya, dah pukul 8.54 minit pagi dah waktu ini ya. Oh, kejap je masa berlalu.
4: Baiklah, sekarang ini kita nak kongsikan berita kan?
3: Ya, betul. Apa kisahnya tu? Siapa nak mula dulu tu?
4: Boleh, tak kalau dulu. Negeri FM mula dulu boleh?
3: Boleh. Sila. Apa pula tak boleh? Silakan Zul.
4: Tapi kita ada dua je berita yang kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba. Antaranya berkenaan Kerajaan Negeri Sembilan terus mempergiat usaha memperluas akses internet di kawasan luar bandar menerusi pelan jalinan digital negara Jendela bagi memastikan masyarakat termasuk komuniti orang asli turut menikmati kemudahan digital secara menyeluruh. Antaranya menerusi pemasangan pemancar di perkampungan orang asli Lumut Seremban yang memberi manfaat kepada lebih 100 isi rumah untuk menikmati akses internet yang lebih baik. Menurut Esko Perindustrian Teknologi Inovasi dan Digital Negeri Datuk Muhammad Asna Amin, kemudahan itu mampu meliputi kawasan sehingga 1.5 kilometer sekaligus membantu penduduk khususnya pelajar mendapatkan akses internet bagi tujuan pembelajaran. Di negeri ini sebanyak 26 menara jendela disasarkan siap dipasang menjelang tahun hadapan. Setakat ini 14 menara telah mula beroperasi termasuk 2 menara di perkampungan orang asli. Okey, berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan kumpulan Arjuna Gemala muncul Johan Pesta Pantun Pesantun Negeri Sembilan 2026 selepas menewaskan kumpulan Ompek Puluh Ompek dalam pertandingan akhir yang berlangsung di Auditorium Utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Dan kemenangan itu membolehkan Arjuna Gemala membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM4,000 manakala Ompek Puluh Ompek menerima hadiah wang tunai RM3,000 selaku naib juara. Dan anugerah pemantun terbaik pula dimenangi oleh ahli Arjuna Gemala Muhammad Noriman Mustafa Al-Bakri yang menerima wang tunai RM200. Bertemakan kembali ke sekolah, Pesantun Negeri 9 2026 menghimpunkan 16 kumpulan dalam pertandingan yang menguji kepantasan berfikir, kemahiran berbahasa dan kreativiti peserta dalam menghasilkan serta membalas pantun. Itu dia antara berita yang kita nak kongsikan dengan semua pendengar Yok Dong Aba. Kalau Melaka dan juga Johor macam mana?
3: Wah, baik, terima kasih Zu. Jadi Cik Merah, Cik Merah, dulukan Muni dulu.
5: Boleh, boleh. Kita pun nak bagi dua lah.
3: Baik, silakan.
5: Kita mulakan ini mengenai jerebu lah ya. Susulan jerebu yang sedang melanda negara termasuk di Johor. Jabatan Kesihatan Negeri Johor menasihatkan orang ramai untuk mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan sekiranya tahap kesihatan merosot. Jerebu bukan sahaja menjejaskan jarak penglihatan, malah boleh memberi kesan kepada kesihatan terutama mata, hidung, tekak kulit dan sistem pernafasan. Okey, antara kesan lain yang mungkin dialami akibat terdedah kepada jerebu termasuk mata pedih atau berair, kerap bersin, tekak gatal, batuk, sakit kepala, pening selain kulit gatal. Yang kedua, Johor kini menjadi pengeluar utama udang mari negara, menyumbang 25.27% pengeluaran udang tersebut mengatasi Perak dan Kedah. Antara penyumbang udang mari negeri adalah projek ternakan udang putih di Kampung Sungai Danga, Johor Bahru, menghasilkan 13.5 tan udang putih sehingga Disember lalu. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Mat Isra Abdullah berkata hasil tersebut dicapai hanya dalam tempoh 3 bulan. Pihaknya kini menyasarkan pengeluaran aquaculture negeri ditingkatkan kepada sehingga 40,000 metrik tan setahun menjelang 2027. Kedua lah di Johor. Silakan Melaka.
3: Terima kasih Cik Merah dan juga Zu. Baik, tentunya hari ini Melaka ada 3, boleh?
5: Boleh.
3: Terima kasih rakan-rakan di Unit BTS Awas Masa RTM Melaka. Baik, berkenaan dengan Pantai Padang Kemunting, Pegalan Balak berpotensi diangkat sebagai ikon dan pelancongan penyu tercantik di negara ini. Dikongsikan ya, menjadi produk yang mana Pantai Padang Kemunting Pegalan Balak menjadi produk pelancongan yang baharu memperkukuh daya tarikan di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara di dikongsikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka. Keunikan penyu karah yang terdapat di Padang Kemunting menjadi aset pelancongan yang wajar diketengahkan kerana kawasan itu mempunyai pusat penetasan dan pemuliharaan spesies berkenaan. Selain itu juga, Kerajaan Negeri Melaka sasar 5,000 program membabitkan kawasan rukun tetangga akan dilaksanakan di seluruh negeri Melaka sepanjang tahun ini. Dikongsikan oleh Esko Perpaduan Negeri Dato' Wee Hisam, sasaran ini meningkat berbanding kira-kira 4,700 program yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Dan dikatakan juga peningkatan jumlah program ini mencerminkan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh pelibatan masyarakat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan di peringkat akar umbi. Dan juga berita terakhir, lebih 100 lokasi di Melaka dikesan menjadi tempat pembuangan sampah haram dengan 1,354 kes direkodkan bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Dikongsikan oleh pengarah Azra Blue Corp Negeri Melaka, ya, Encik Nur Zaki Mat Nur, daripada jumlah tersebut sebanyak 65 kes sudah diselesaikan di mahkamah, di mana 2 kes dihukum termasuk perintah kehadiran wajib bagi perintah khidmat masyarakat selama 3 bulan 2 jam sehari serta denda RM10,000. Ya, jadi apapun, ya, kita nak maklumkan untuk semua bahawa pembuangan sampah haram ni kalau boleh janganlah ada langsung, ya, sebab anda akan didenda. Itu 3 berita lah di Negeri Melaka yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Selesai berita. Selesai berita,
5: begitulah untuk anda kalau nak dapatkan berita maklumat yang sahih, boleh saja di portal berita RTM. Ini dah tahun 2026. Dah bulan September dah pun. Kita harap tak adalah penyebaran berita palsu. Jangan kita baca pada tajuk aja, kena tengok pada isi kandungannya juga.
3: Betul, kan? Dan agak-agak kalau kita dah baca, kan, lama sesawang kan banyak, kan, kita tak tahu sahih ke tak, boleh semak di portal sebenarnya.my. Dah pasti tu betul ni, bersahih barulah kita kongsi, kan.
5: Yelah, sekarang semua kan nak jadi wartawan nombor satu. Kita je lah nombor dua. Ambil lah nombor satu.
4: Dia nak yang paling cepat, Cik Merah.
3: Bahaya-bahaya kan.
5: Apa aja terus share.
3: Info
5: group sebelah, dia kata.
4: Tapi tengok itu, menarik terus kongsi, kan.
3: Itu yang bahaya, sebab bila kita dah kongsi, contohlah kan, rakan-rakan lain kita kongsikan dari media sosial kita, kita nak padam pun lagi, kan, orang dah kongsi.
4: Tak guna.
3: Betul, dah bagi tahu pula dekat grup kan, banyak grup. Kita kan banyak grup.
5: Sekarang ni banyak screenshot tau. Screenshotnya banyak.
3: Hati-hatilah, ya. Paling penting sebab sekarang ni zaman media sosial sangat meluas, kan. Apa yang kita tulis, apa kita kongsi tu, berhati-hatilah.
4: Tapi kan bila cerita pasal jangan cepat percaya semua ni, kan, lagi satulah berkenaan scam. Kita ingatkan dah tak ada, macam dah slow dah, kan, pasal scam ni. Baru-baru ni nak kongsi lah sikit.
3: Apa cerita?
4: Zoo ada tertengoklah story Instagram kawan Zoo.
5: Kenapa?
4: Dia tidak di scam, tapi dia tiba-tiba terlibat dalam jenayah scam tu, dicari oleh pihak polis.
3: Bahayanya.
4: Kisahnya disebabkan apa? Dia tiba-tiba dapat duit yang banyak dalam akaun bank dia.

0: nak dijadikan cerita, dia pun transfer lah duit. Dia memang tak ada hilang apa-apa. Cumanya pihak polis cari sebab apa, katanya dia pun terlibat dalam jenayah scam tu. Dia tak tahu apa-apa. Jadi disebabkan itu, kalaulah macam gitu kan, tiba-tiba duit banyak, duit sebenarnya cukup makan je, tiba-tiba banyak masuk dalam akaun bank. Pastikan kita berurusan dulu dengan pihak bank lah, telefon, tanya. Jangan terus orang kata ikut apa kata yang orang yang minta duit balik tu.
1: Sebenarnya bahayanya, dia nak mudahkan urusan, dia tolong transfer balik, tapi rupanya dia dianiaya tau.
2: Bahayanya.
1: Risaulah. Jadi senang jadi kata kalau apa-apa kena pergi pada bank balik, cakap dengan bank, biar ada orang kata hitam putih. Mungkinlah
0: betul-betul kan. Betul, setuju.
2: Kiranya kan macam gitu. Kalau tiba-tiba kita dapat duit yang banyak, kita tak tahu punca, boleh terus buat report polis ke, boleh ke agaknya kan?
1: Mungkin
0: ya, boleh juga polis rasanya.
2: Sebab kita tak tahu
0: terus
2: kan.
0: Terus rujuk pihak berkuasa. Tapi kalau Zu tengok tu duit banyak tu, risau tu. Jadi risau terus terus bawa beg.
2: Ini bahaya bahaya kan.
1: Kita
2: bahaya.
1: Terus pecahkan ke ekor-ekor lain.
2: Oi, ini lagi bahaya.
1: Tak
2: ada. Tapi betul-betul
1: kita gurau lah. Niat tu ada, tapi kita tahu kita ni ada agama, kita pegangan kita. Syaitan tu sentiasa mengasuk kita, jangan terpedaya.
2: Jangan terpedaya kan. Tapi kena ingat ya,
0: satu
2: perkara kan, tak ada duit yang datang bergolek. Tak ada. Memang tak ada duit datang bergolek. Jadi semua ni modus operandi scammer lah. Berhati-hati. Sama Zu, terima kasih ingatkan. Sebab saya tak tahu yang tentang ada yang nak masuk duit dalam bank tu. Bahaya lah.
0: Kita kena saling ingat, mengingati juga. Zu pun tak percaya sebenarnya ada orang kata modus operandi macam gitu. Sebelum ni kita dengar macam apa, bagi tahu suruh tekan link kan. Ini rupanya duit dapat duit
1: juga.
0: Dapat duit pun di scam juga sebenarnya.
1: Dapat duit dan pulangkan balik, disangka pulangkan terlibat sama. Jadi kita doakan urusan kawan Zu tu moga dipermudahkan. Saya percaya mungkin ada jalan, yalah jalan penyelesaian situasinya. Tapi ini untuk lain ambil itibar supaya kita tidak mengharungi keadaan begitu.
2: Dan paling penting, anda kata kita ni tanpa sedar menjadi mangsa skamer macam ni kan. Terus buat laporan ke Pusat Respons Skam Kebangsaan lah, 997. Terus buat laporan. Apa-apa setidak-tidaknya ada laporan kita dah buat. Terima kasih Zu tau, sebab menyentuh tentang isu skamer ni, satu isu yang sangat penting sekarang ni. Jadi kita nak berehat dulu?
1: Boleh.
2: Jom. Lagu UK sih.
1: Jantung hati.
2: Jantung hati. Baiklah, semuanya dalam. Hero. Bergegar.
1: Okey.

0: Yok dong apa? Diari Negeri, Kelancangan Ucapan. Yok dong apa? Hero Begegawe.
1: Ya, dah pun 9 minit pagi dah waktu ni.
2: Ya, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi dengarkan Yok Dong Apa. Kalau dinner tadi FM ni bersama dengan Zoo. Kalau dekat Melaka dengan Johor tu, ada siapa tu?
1: Kalau dekat Melaka kita ada Cikgu Muni kat sini.
3: Kalau sana Siam pun sini Siam.
1: Siam juga.
3: Wow. Kami temani pagi. Cik Merah ni temani pagi anda lah.
1: Jadi hari ni kami bertiga memang tiga kuntum bunga menemani anda semua. Biasanya memang bunga-bunga. Yeah.
2: Betul?
1: Kumbang ni dia sekali-sekala je muncul.
3: Kumbang ni dia jemputan khas.
1: Jemputan khas. Tapi setakat ni penerbit kami semua kumbang, betul eh?
3: Itu betul.
1: Melaka kumbang, Johor kumbang, Negeri Sembilan pun kumbang.
3: Dan belum lagi penerbit kumbang-kumbang ni bekerjasama untuk si apa on air kan together ni. Saya ada usul perkara ni. Tapi usulan saya tak dipanjang langsung.
1: Mungkin, iya mungkin ketika anniversary dengan Abah nanti ke? Yang ke berapa tahun dah ni? Dah berapa tahun dah lama dah ni? Dah
2: tak lama. Kita cuba lah nanti.
1: Dah lama kan? Mak tahu ke 10 tahun tu kita boleh cuba?
3: Cikgu Muni buat yodong apa tahun bila Cikgu Muni?
1: Saya dah lupa lah Merah lama. Saya dah
2: lupa. Nampak tak betapa lama je dia kata.
1: Dia buat dulu, lepas tu berhenti kejap, lepas tu dia muncul semula. Dah lupa dah akhirnya.
3: Sama lah kita.
1: Dah lupa dah kita wak.
3: Lama dah. Kalau awak ada anak dah 5-6 tahun mungkin. Nanti kita tengok tahun ke berapa.
1: Kan 5-6 orang buat tadi.
3: Lewat tu ni apa? Johor ke?
1: Yelah, Johor. Dia lupa.
2: Apa cerita Johor tu?
3: Sekejap. Johor cari bahan dulu sekejap ya.
1: Boleh.
2: Sementara tu kita nak baca dululah ya. Kita nak mempelawa kerakan-kerakan kita ni untuk singgah juga dekat kita punya media sosial. Zul sekarang ni tengah bersiaran juga di Negeri FM Official punya Facebook. Cikgu Muni, Cik Merah. Dekat sini kita ada rakan kita dari Indonesia. Ada Asfian Mahyus. Assalamualaikum DJ Zul. Selamat pagi hadir di Yok Dong Apa Negeri Johor FM Melaka FM. Katanya.
1: Terima kasih
2: semua.
1: Ya, yang menyapa kita terima kasih lah.
3: Kalau kat Melaka di sekitar nak sebut nama.
1: Wah, terima kasih yang singgah dekat lah TikTok Melaka FM ni Encik Ashim Wang kan.
2: Terima kasih.
1: Ni Mirul, terima kasih Mirul dekat Singapura ke tu. Terima kasih. Habis semua kita orang nilai. Abang Giman, terima kasih. Abang Giman katakan tadi kan Zul cerita tentang scammer. Dia pernah kena scammer. RM250, lepas tu barang tak sampai-sampai. Kesian.
3: Susah kita cari.
1: Itulah tu ya.
2: Scammer ni sebenarnya tak mengira jumlah pun sebenarnya.
1: Betul kan? Jadi dia dapat. Geram lah kita. Marah.
2: Okay.
1: Merah, apa cerita tu Merah?
3: Saya akan siarkan untuk kita punya laporan khas. Tapi kita nak sebut sikit nama lah. Sebab kawan-kawan kita bila dengar negeri-negeri sebut nama, diorang pun dah rancak masuk dekat Johor FM Official kan.
2: Siapa tu? Siapa tu dekat Johor?
3: Abang Ujang Nur Azmi Puntian. Pernah kita Syafi Wangwa di Tebrau. Ada juga Nazri. Ada Abang Panglima. Nama-nama pelik tak sebut ya. Maaf ya. Nama mandi apa tadi tak sebut lah. Jadi kalau nama yang saya yakin sebut, saya sebut lah. Kalau saya rasa sansi, saya tak on air kan nama anda lah ya. Okay. Jadi kita nak bawakan tu laporan khas ni. Special report pelancongan kampung katanya. Jadi kita dengarkan lah untuk laporan ini disediakan oleh wartawan kita Aina Jiha binti Abang Maslan. My best friend ni. Jadi sama-sama lah kita dengarkan perkongsiannya.

0: Perjalanan bermula dengan menyusuri kawasan kampung, menaiki bagi sambil menikmati suasana desa dan melihat secara dekat kehidupan masyarakat setempat. Pengunjung juga berpeluang mencuba aktiviti yang mengetengahkan kemahiran tradisional dan kreativiti komuniti kampung. Antaranya, kemahiran mengupas kelapa.
1: Okey, sebenarnya pakej eksplorasi desa Mukim Api-Api ini adalah hasil idea kesemua ketua-ketua kampung dalam mukim, yang mana mereka melihat adanya waktu senggang belia yang kita boleh manfaatkan dengan cara yang lebih menjana pendapatan. Selain daripada itu, mereka juga dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang lebih berfaedah.
0: Pada masa sama, elemen kelestarian turut diberi perhatian seperti penggunaan semula bahan kaca terpakai. Pengunjung juga berpeluang mempelajari kemahiran tangan menerusi bengkel rotan.
1: Okay. Eksplorasi desa sebenarnya kami melakukan aktiviti-aktiviti harian. Cuma kami menonjolkan dia. Maksudnya sebelum ni mereka buat dalam tempat yang sempit, belakang rumah, tempat-tempat yang tidak selesa ataupun tidak mesra pelancong. Tapi dengan eksplorasi desa, kami bawakan mereka semua ke Kompleks Pemulu. Kita sediakan tapak yang lebih sesuai untuk mesra pelancong.
2: Mengikut pengalaman, mereka tak sangka ini adalah rotan ataupun jenis kayu kan. Bila diorang dah pegang, baru diorang tahu rotan. Sebab yang kita tahu rotan ni adalah rotan yang biasa orang buat pukul, merotan budak sekolah kan. Tapi sebenarnya rotan ni juga boleh buat untuk kraft tangan. Cuma styling dia berbeza dan jenis rotan yang berbeza lah. Okay, bila diorang dah buat, baru diorang tahu. Benda ni bukan mudah. Tapi bila dah buat, seronok lah.
0: Bagi pengunjung, pengalaman sebegini membuka ruang untuk mengenali sesuatu yang semakin jauh daripada kehidupan seharian.
3: Pesan saya sangat gembira. Dapat menganyam, dapat main asi, dapat kaca tadi kan. Itu pesan saya.
4: Aktiviti mana yang paling best?
3: Saya aktiviti main asi tadi. Main asi, aktiviti kaca tadi.
5: Ini merupakan pengalaman lah, dan kita dapat merasai satu suasana yang sungguh indah dan menarik tentang produk-produk yang telah disediakan di kawasan ini. Kalau tempat lain dan sini memang ada perbezaannya dan merupakan satu yang tidak boleh dapat di mana tempat yang lain lah. Itu saja.
0: Dalam satu perjalanan singkat, saya bukan sekadar dapat mengetahui tentang sesebuah desa, malah dapat mempelajari tentang pelbagai kemahiran yang jarang kita ketahui. Inilah dia, pelancongan berasaskan pengalaman. Sebuah destinasi mahupun desa yang bukan sekadar untuk kita lawati, malah terbuka untuk kita pelajari. Aina Jamal Mazlan, RTM.
6: Okey, itu dia.
7: Wow, menariknya.
6: Seronoknya. Alam
7: macam-macam. Saya suka tempat-tempat begini tau. Sebab kita pergi dapat lihat keindahan alam sebenarnya cantik. Lepas kita dapat belajar macam-macam sebenarnya kan. Seronok.
6: Jadi sebab kita pun ada pendengar kita macam Ujang Nur Azmi kata tadi kan. Dia kata itu dekat kawasan kampung saya, Cik Merah. Kampung tadi dia sebut Mukim Api-Api, kampung saya tu. Dan dia kata juga perkhidmatan bagi disediakan untuk meronda kampung. Kita seronoknya. Kan disediakan. Jadi ini antara yang mana nanti datang Johor saya bawa lah.
7: Betul?
6: Macam tu lah.
7: Okey. Nak buka waste lah.
6: Jadi kalau kita tengok lepas ni kita nak apa, berhibur dengan satu lagu kan?
7: Ya.
6: Lepas tu kita nak teruskan dengan personality Melaka FM. Personality ni datang munti ke apa secara ni?
7: Kita calling-calling kejap lagi. Saya akan pancing personality kita. Okey. Moga-moganya rezekinya dapat sebab kita dah maklumkan awal juga pada Kak Mek kita. Mana Kak Mek ni merupakan salah seorang kita panggil influencer jugalah yang popular. Yang berkenaan dengan satu inspirasi kehidupan lah. Tapi kejap lagi sebab kita nak berkucu-kuca dulu.
8: Jom.
7: Sebuah lagu nyanyi Lia Aziz. Jom semuanya dalam.
6: You
7: dengar Berhero.
8: Hero.
7: Bergegar.

0: bagi kau
1: eh. Ya, masih bertemankan kami tiga kuntum bunga untuk you dengar apa pagi ni.
2: Aha, ya, yeah, betul tu.
1: Ah, kita harapkan akan pendengar kita dah sarapan lah eh.
2: Tu. Ya. Oh.
1: Yeah. Ada yang tak makan pagi terus makan tengah hari pun ada juga.
2: Diet ke?
1: Tak tahu kan. Dia ambil apa? IF. Sekarang kan?
2: Intermittent fasting.
1: Sekarang macam-macam kan.
0: Ya, betul.
1: Baik.
0: Nak ke tak nak je buat?
1: Nak tak nak je, betul. Setakat ni saya belum mula lagi eh. Tahun depan lah.
0: Okay. Wah, tahun depan. Boleh lah cakap ni.
1: Tahun depan lah. Kita buat tahun depan. Okay, baik. Itu ni seperti yang kita dah maklumkan tadi. Kita ada personality undangan. Yang mana kita bawakan seorang, kita panggil influencer lah sebenarnya eh. Yang mana kalau kita lihat kan, kadang-kadang kita ni buka TikTok kan, ada macam-macam kes kat TikTok. Tapi kalau kita singgah ke salah satu akaun yang viral juga sekarang ni, iaitu akaun TikToknya Kak Mac. Ya, Kak Mac. Kak Mac. Yang mana Kak Mac ni selalu berkongsi tentang kisah kehidupannya. Kak Mac merupakan seorang orang kurang upaya yang berkerusi roda. Tapi apa-apa pun kisahnya, jom kita nak terus bersama dengan Kak Mac. Assalamualaikum Kak Mac.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Kak Mac sihat Kak Mac ya?
3: Ya.
1: Ah, ni Kak Mac. Murni ada kat Melaka, kita ada zoo dekat Negeri Sembilan dan juga Cik Merah dekat Johor.
3: Oh, ya.
0: Yeah.
3: Hai semua.
0: Hai, Kak Mac. Yeah. Dekat mana tu?
3: Dekat rumah. Tengah mengemas-gemas.
0: Dekat rumah.
1: Tengah mengemas-gemas, kata Kak Mac. Ya? Untuk makluman, Zul, juga Cik Merah dan juga rakan-rakan dekat Yuk Dengar Abalah. Kak Mac ni merupakan seorang, kalau saya suka panggil seorang personality dan juga seorang influencer yang dekat TikTok. Memang selalu lalu dekat saya punya TikTok lah, kira viral FYP selalu ni. Berkongsi kisah Kak Mac yang berkerusi roda. Namun sangat ceria orang dia Kak Mac. Kak Mac, kalau Kak Mac sudilah berkongsi dengan semua pendengar Melaka FM, dah berapa lama Kak Mac berkerusi roda ni?
3: Saya dah berkerusi roda ni hampir 26 tahun.
1: 26 tahun?
3: Daripada remaja sampai dah kahwin, dah bercerai dan apa semua.
1: Kak Mac juga kan kalau dekat TikTok ni dikenali sebagai seorang ibu yang membesarkan anak dengan penuh semangat tau. Sebab kalau kita lihat TikTok Kak Mac kan, Kak Mac ni orang yang sangat positif. Orangnya macam memberi kita inspirasi tau, untuk kita terus meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Jadi Kak Mac, mungkinlah aku boleh kongsi dengan kami bertiga ni dan juga pendengar Yuk Dengar Apa pagi ni kan. Kalaulah Kak Mac ni boleh gambarkan kehidupan Kak Mac kan, satu perkataan tu, Kak Mac nak gambarkan apa perkataan kehidupan Kak Mac sekarang ni?
3: Satu perkataan dia macam orang kata bebas lah kan.
1: Bebas.
3: Buat apa-apa, nak buat apa-apa dengan anak-anak semua. Kadang ramai juga yang komen tak kahwin ke. Tapi sebenarnya kahwinan tu bukannya macam benda yang kata kita boleh buat bahagia. Sedangkan kita dengan anak-anak pun kita boleh bahagia. Dengan orang lain, macam keadaan kita walaupun kita kurang upaya, tapi kita mampu nak besarkan anak daripada kecil sampai anak remaja semua.
1: Dan juga kalau kita lihat Kak Mac ni kan, orangnya sangat kuat dan positif tau. Memang kalau kita lihat dekat videonya, semua video yang dikongsikan, orangnya sangat positif, sangat kuat. Tapi Kak Mac, mungkinlah kan sebab semua orang ni kan, kita ada melalui pelbagai detik-detik. Kadang-kadang kita berada juga di fasa yang kita rasa macam sedih kan. Tapi macam mana Kak Mac ada tu semangat untuk bangkit, untuk tetap ada video tersenyum tu juga Kak Mac?
3: Sebab dalam, kalau semua perasaan dalam setiap video saya, memang muka tak pernah yang masam, tak pernah yang sedih. Saya tunjukkan saya gembira. Tapi waktu sedih, kita setiap manusia memang ada waktu down, waktu sedih kan. Jadi yang saya dapat buat cuma macam, kalau macam saya sedih sangat, saya diamkan diri dulu. Lepas tu tak lama tau. Biasanya lepas tu saya okey. Nak nasihat saya, mama jangan macam tu, mama macam ni, dia kata dia akan pesan benda yang baik lah. Sebab saya dah biasa macam daripada kecil memang cakap dengan anak benda-benda yang baik, kita nasihat benda-benda yang baik. Jadi bila kita ada dalam masalah, anak-anak akan cakap benda yang baik kat kita juga.
1: Kiranya penguat semangat tu anak-anak jugalah Kak Mac.
3: Ya, anak-anak je.
1: Kak Mac, kalau boleh kami bertanyalah kan, sebabnya bila menjadi seorang pengguna kerusi roda ni, dia ada cabaran ni kan. Sebabnya kita tengok memang Kak Mac dah biasa dah, ke mana-mana ni boleh je, naik kereta boleh sendiri kan. Kemaja tu kahwinan, alhamdulillah. Kami, saya tengok pun saya macam subhanallah kan, kagum sangat dengan Kak Mac ni. Tapi Kak Mac, mungkin Kak Mac boleh kongsikan cabaran paling besar bila Kak Mac lalui sebagai seorang pengguna kerusi roda ni Kak Mac.
3: Supaya boleh besar. Saya kan memandu. Kereta accident.
1: Allahu akbar.
3: Jalan seseorang. Lepas tu pernah kereta pancit. Jadi dia macam masalah juga lah bagi saya sebenarnya. Sebab bila tak ada kan, tak ada siapa-siapa. Bila anak-anak kan jenis yang seorang sama belajar, seorang duduk asrama. Bila kita memandu seorang-seorang tu, jadi macam saya kan menangis kat tepi tu. Saya fikir siapa saya nak call kan. Selalu macam tu lah. Lepas tu kalau macam kita pergi mana-mana, kadang ada je kan mata-mata yang pandang sini dekat kita. So macam tengok 2-3 kali, kita pun terasa hati juga. Tapi tu macam kalau pergi mall ke, pergi mana-mana tempat lagi kan, cabaran dia memang banyak lah. Sebab kita pengguna kursi roda, tak semua tempat yang kita boleh pergi.
1: Sebab tu lah kan, kalau kita ni pergi ke parking kan, yang ada memang untuk pengguna OKU, janganlah kita suka-suka parking kan.
3: Kadang-kadang sebab kita yang pengguna kursi roda ni, kadang-kadang tengok orang-orang biasa yang parking dekat tempat dekat OKU ni kan, jadi macam kita ni susah tau. Kita nak sebab bila parking OKU, dia memang setiap kan dekat-dekat dengan mall, dekat-dekat dengan tempat hospital semua kan. Jadi bila orang ambil, jadi susah lah.
1: Kan. Tapi kan Kak Mek, bila kita lihatlah Kak Mek punya video kan, memang Kak Mek ni selalu tunjukkan keceriaan lah, kata Kak Mek. Yang jarang lah Kak Mek tak ada pun video, selalu saya scroll tak ada pun video sedih. Memang semua kan video Kak Mek tu video-video yang memberikan satu impak positif pada orang lain. Sebab ada setengah kita bila diuji, kita ni memilih untuk menyendiri. Tapi macam Kak Mek pula kan, Kak Mek ni memilih untuk berkongsi semangat orang lain. Kita nak tahu macam mana Kak Mek boleh terfikir untuk mula berkongsikan kisah Kak Mek ni di media sosial.
3: Mula-mula tu dia saya buat video suka-suka je, cara nak beli apa semua kan, buat suka-suka je. Lepas tu saya punya anak perempuan yang sulung tu, dia cakap dengan saya, "Mama, daripada Mama buat benda-benda bukan-bukan ni," dia cakap, "kenapa Mama tak buat inspirasi untuk orang lain?" Dia cakap gitu. Ada perempuan lain kat luar lagi susah, kadang-kadang ibu tunggal ada, ada yang macam Mama juga, dia cakap macam tu kan. Mama tunjuklah aktiviti harian yang orang lain tak tahu. Tak semua orang ada anak-anak OKU ke, tak semua ada mak OKU kan. Jadi dia selesai tunjuk macam aktiviti kita, harian kita. So jadi inspirasi buat semua orang lah. Kadang ada orang yang dapat, bila dia diuji kan, dia akan menyendiri, dia memang akan senyap, dia akan down. Jadi bila saya tunjuk video tu, kebanyakannya yang komen pun semua yang positif, yang baik-baik. Alhamdulillah lah. Saya seronok kan tengok benda-benda macam tu.
4: Tapi Kak Mek ingat tak video pertama kali, video yang orang kata mendapatkan video apa yang kongsi tu mendapatkan feedback orang ramai? Ingat tak video yang pertama tu?
3: Yang video pertama yang saya buat, yang mula dia start, sebenarnya effort tapi dah banyak, tapi yang paling banyak sekali ke pergi ke video saya terangkan pasal kenderaan orang kurang upaya. Saya tunjuk dekat mana bahagian orang pelik kan. Biasa orang kata kena, orang akan cakap lah, orang cacat ke orang OKU ni kan, macam mana dia bawa kereta kan.
1: Betul.
3: Jadi saya datang idea macam tu, saya tunjuk lah, okay, kenderaan OKU semua, orang OKU pun boleh bawa kereta, orang OKU pun boleh pergi mana-mana. Saya tunjuk lah macam tempat kaki tu, brek minyak semua saya gunakan dekat bahagian tangan, hand control tu. Saya kena kat situ, video tu yang paling banyak dia punya naik lah, punya FIP.
1: Sebenarnya kan
3: masyarakat dia nak tahu kan.
1: Betul.
3: Orang nak tahu tu yang selalu akan naik FIP.
1: Sebab Kak Mek memberi satu kesedaran macam kita yang tak tahu ni. Macam tu rupanya. Dia kan Kak Mek, satu lagi lah perkara yang saya macam, kita ni yang macam alhamdulillah boleh berjalan ni pun kadang-kadang kan, ada waktunya kan, bila orang mengata kita, ada hal-hal biasa lah kan, manusia ni kita cepatlah terasa hati tau. Macam tadi Kak Mek sebut tentang ada yang pandang sinis lah kan, manusia, masyarakat. Tapi Kak Mek, apa mungkin Kak Mek boleh kongsikan sedikit kata-kata semangat kepada ni, kita semua kat luar ni yang patutnya bersyukur ke apa ni kan, kata-kata semangat kalau orang mengata kita ke kan, melihat kekurangan kita, apa yang perlu kita lakukan Kak Mek?
3: Bagi saya lah kan, kalau orang mengata, orang pandang hina, sinis ke apa kat kita kan, benda yang penting kita tak minta beras orang. Lepas tu yang paling penting kita pedulikan je apa orang nak cakap apa semua. Yang penting kita sayang diri kita. Kita kena macam banyak pada diri kita sendiri. Sebab kalau kita susah, orang takkan peduli tau. Orang takkan peduli pun keadaan kita sebenarnya. Yang nak jaga, yang nak kuatkan semangat, yang nak teruskan hidup, kita, diri kita sendiri. So kita kena banyak sayangkan diri kita. Kita banyak benda macam positif masuk dalam fikiran kita dan kehidupan kita.
0: Bagus lah Kak Mek.
1: Ini untuk peringatan kita bersama sebenarnya kan.
3: Sebab semua orang ada ditimpukan masalah juga kan.
1: Kalau Kak Mek menjadi seorang wanita yang kuat, membesarkan anak sendiri yang pula tu, bagaimana kita semua ni kan. Kena jadi kuat macam Kak Mek kita.
3: Kebanyakannya yang komen, dia akan cakap kalau kena ujian tu dekat saya, tak mampu dia cakap macam tu. So saya pun macam ni. Saya bangga juga kan.
1: Jadi Kak Mek, mungkinlah untuk beberapa minit terakhir ni Kak Mek kan, kadang-kadang mungkin Kak Mek boleh kongsikan dari sudut pandangan Kak Mek sendiri. Kadang-kadang memang masyarakat ni tak nampak sebagai seorang orang kurang upaya. Sebenarnya apa yang perlu masyarakat alert tentang orang kurang upaya kat Malaysia kita ni sebenarnya, Kak Mek?
3: Kat Malaysia kita ni kan sebenarnya orang upaya ni sebenarnya tak luas macam negara-negara luar lain kan. Macam kita ni banyak juga lagi macam tempat-tempat OKU ni apa semua, banyak yang macam orang masih boleh masuk, boleh usik apa semua kan. Jadi macam tak andas pun kadang saya tengok orang Melayu, orang normal boleh keluar masuk semua. So saya minta sebaik semua masyarakat untuk seriliki orang kurang upaya ni alert lah, macam jangan usik, sebab nanti dia akan menyusahkan orang kurang upaya yang betul-betul nak guna benda tu
4: bila diperlukan. Betul-betul.
1: Kan?
3: Masyarakat kita banyak fikir macam takpelah sekejap.
4: Alasan dia.
3: Alasan macam tu. Tapi yang sekejap tu sebenarnya yang menyusahkan orang-orang yang kurang upaya ni, yang betul-betul memerlukan.
1: Ya, kita haraplah kan, paling tidak pun dapatlah buka mata kita semua ni. Yang terasa macam kejap lah, masuk kejap lah, toilet ni kejap, parking kejap lah kan.
0: Tak lama.
1: Itulah kata sikit kata-kata dari pandangan Kak Mek sendiri. Dan pun Kak Mek, sekali lagi terima kasih sudi untuk bersiaran di Yok Dengar Ber, setidak-tidaknya memberikan kita semua ada sedikit kesedaran dan juga semangat, motivasi kan.
0: Ya, betul.
1: Untuk jadi kuat macam Kak Mek lah.
3: Ya, pihak saya pun, kalau saya pun semua, terima kasih banyak-banyak
1: untuk
3: saya
1: kan. Dan apa pun kami doakan semua Kak Mek terus menjadi wanita yang kuat, tabah, sihat, insyaAllah.
0: Ya, betul. Amin.
1: Kak Mek ni berkesan jerebu ni, jaga diri baik-baik Kak Mek ya.
4: Ya.
3: Okay. Wah, terima kasih semua.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Itu dia tetamu kita Kak Mek kita
4: Saya sebenarnya tadi masa temu bual kan, memang saya satu, soalan-soalan saya tu memang semua dah ditanyakan oleh Cikgu Muni lah. Dua, saya jadi terdiam sebab kita dengarkan perkongsian Kak Mek ni tau. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya daripada cerita mengenai Kak Mek ni, kita ni hidup ni tak perlulah semestinya nak sempurna untuk kita terus bahagia.
1: Betul.
4: Kita ada cabaran, ada penatnya, tapi selagi kita ni ada sebab, asbab untuk kita terus bangun, pandang depan, teruslah pandang ke depan. Jangan fikir apa yang berlaku ni semua. Maknanya kita kena cari apa hikmah yang berlaku ni, kena terus pandang depan. Maknanya macam Kak Mek, dia dengan keadaan begitu pun dia ada anak perlu uruskan. Habis siapa lagi nak tolong kalau bukan diri sendiri kan. Jadi terasalah dekat situ. Sebab sambil Muni cakap ni, saya tengok tau akaun TikTok Kak Mek ni. Memang
0: betul
4: video,
0: sama
4: kan Zul.
0: Anaknya pun memang sangat hebat sebenarnya. Kalau kita tengok video dia dengan anak-anak dia pun memang cukup membantulah. Harapnya sampai orang kata
4: keluarga ni
0: membantu.
4: InsyaAllah. Ya, betul. Kan? Moga keluarga ni kekal bahagia, dilindungi. Amin. Kan, sentiasa dimudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah. Baik. Dan sekali lagi terima kasih pada Kak Mek sebab mengingatkan kita semua, setiap seorang daripada kita ni ada kekurangan, tapi setiap seorang daripada kita juga ada nilai dan kekuatan yang memberi satu impak positif dan juga memberi satu kekuatan kepada orang lain. InsyaAllah. Jadi jom kita rehat seketika. Sebuah lagu nyanyian mendua hampir ke situ. Semuanya dalam Yuk Dengar Ber, Hero Bergegar.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiruk bergegau. Ya, 8:39 minit pagi. Ha, kejap je masa kan. Ha, berapa minit je tinggal lagi ni?
3: Betul. Ini ada juga yang rakan-rakan kita kan. Ramai juga yang masuk dekat kita punya media sosial. Minta lagu kan.
0: Sabar.
3: Alah, ini lagu-lagu ni semua dah disusun oleh penerbit sebenarnya.
0: Nantilah lepas Bik Dengar Ber, nanti ada segmen meminta lagu, kita siarkan lagu-lagu awak semua.
4: Anda kena dengar lagu yang disusun. Ini semua karya DJ Daim Melaka FM tu.
0: Ini semua penerbit-penerbit punya susunan ni ha kan.
4: Ingat lagu tu sedap-sedap je diletak. Tak, semua ada sebab dan asbab dia.
3: Semua kena dengan jiwa masing-masing.
0: Dia ada mood juga ada. Kadang untuk mood pagi, kadang mood cinta-cinta. Jadi nantilah lepas-lepas Bik Dengar Ber nanti kami lagi free untuk siarkan lagu-lagu anda semua ya.
4: Betul. Okay. Hari ini sebelum kita nak meneruskan dengan kapsul pelancongan di Negeri FM, satu lagi sebab ada ucapan rakan pendengar kita kata Cik Mira, janganlah tak kongsikan. Hari ini kan 19/9/2026 kan. Hari ini merupakan hari anniversary untuk Adwa namanya. Anniversary Adwa Azwa rasanya namanya tadi. Azwa yang dah ke berapa tahun dah tadi. Saya lupalah. Dah lama lah dia kahwin kan.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat ulang tahun perkahwinan Adwa Azwa.
4: Moga hubungannya yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Amin.
0: Amin. Amin. InsyaAllah.
3: Bahagia selalu.
4: Selalu orang cakap kita doakanlah hingga ke jannah. Janganlah berkekalan hingga ke anak cucu je.
0: Betul. Bercinta selama-lama.
4: Takut time kanak cucu diduga Astaghfirullahaladzim. Ini bukan saya tau. Ni saya baca komen-komen lah.
3: Baca komen dia.
4: Dia kata jangan cakap ke hingga anak cucu hingga ke jannah.
0: Ya, betul.
4: Biar memang lock sehidup semati.
0: Saya suka kata-kata ni. Amin. Amin. InsyaAllah doakan. Terus akan sama-sama. Baik.
4: Sampai-sampai tu Zoo nak kongsi tempat jalan-jalan. Bolehlah buat pergi jalan kat sana.
0: Apa cerita
3: tu? Kita nak ajak jalan-jalan. Ini Zoo nak kongsikan sendirilah ya. Nak berjalan-jalan. Tadi Zoo ada bagi tahu hari ni untuk program Seven Wonders Challenge mereka ke Lata Kijang kan. Zoo nak kongsi dengan anda berkenaan Hutan Lipur Lata Kijang ni. Memang terkenal dengan air terjun yang sangat cantik sebenarnya. Ini berkenaan Hutan Lipur Lata Kijang yang terletak di Hutan Simpan Kanaboy. Antara tarikan paling istimewa iaitu seperti saya kongsikan tadi, air terjun Lata Kijang setinggi 80 meter yang merupakan antara air terjun tertinggi dekat negeri ini. Bukan itu sahaja, kawasan air terjun ni dikelilingi khazanah alam semula jadi seperti Gunung Besar Hantu, Gua Semang dan juga Gua Harimau. Selain terdapat juga perkampungan orang asli. Dan menariknya, Lata Kijang bukan sekadar lokasi untuk melihat air terjun semata-mata, tetapi kawasan hutannya kaya dengan flora dan juga fauna, termasuk kepelbagaian spesies tumbuhan yang sukar ditemui di tempat lain. Dan ini istimewa juga untuk yang sukakan fotografi, yang suka selfie, yang suka gambar cantik-cantik background tu kan. Panorama hutan dan juga air terjun dekat sini memang boleh menjadi lokasi menarik untuk kita rakam keindahan alam.
0: Menariknya.
3: Dan yang mana sukakan aktiviti lasak, laluan menuju ke Lata Kijang ini, ke air terjun ini pula dikatakan agak mencabar dengan permukaan jalan yang pelbagai, termasuklah kawasan berbukit sikit. Sebab itu kawasan sebegini turut berpotensi untuk aktiviti larian denai. Kemudian kawasan tapak perkhemahan terdapat juga dekat Sungai Kanaboy yang cetek dengan arus sederhana laju. Dan antara aktiviti yang boleh dilakukan dekat sana iaitu berkayak menggunakan tiup. Kalau kita tengok Lata Kijang ni bukanlah orang kata sekadar tentang air terjun semata-mata, tetapi dia juga menawarkan gabungan ada hutannya, ada hidupan liarnya, boleh tengok pemandangan gua juga. Dan sesuailah untuk orang kata aktiviti ekor pelancongan. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai. Kalau datang Negeri Sembilan bolehlah singgah ke Lata Kijang, cuma kena mendaki sikit lah, nak lari dalam hutan. Jalan.
4: Saya dengar tu mendaki tu lah. Sikit tu.
0: Sikit lah.
4: Tak apa.
0: Dia tak terlalu sana kan mendakinya kan?
4: Tak apa.
0: Sikit je.
3: Manja-manja je.
0: Boleh Cik Merah.
4: Tak apa.
0: Boleh. Akak ada. Akak boleh dokong sikit.
3: Cikgu Muni dah offer nak dukung Cik Merah.
4: Boleh. Saya kalau ada sudi dukung atau seret saya pun tak ada masalah.
0: Seret dalam hati lah. Wah, dukung boleh. Akak ada, dek.
4: Jangan cakap sikit lagi pada berapa kilometer ke depan. Jangan tipu jangan tipu.
0: Ini selalu kena ni. Macam selalu kena dah ni.
4: Kan? Dah berpengalaman dah.
0: Jauh lagi tak kat atas tu.
3: Lebih baik jangan bertanya daripada sakit hati.
4: Baik diam
3: kan kalau tengah mendaki tu. Diam aja.
0: Tapi apa pun terima kasih Zul sebab kongsikan latar kijang
3: latar kijang betul.
0: Boleh masukkan dalam kita punya senarai tempat-tempat yang kita nak pergilah kalau kita ke Negeri Sembilan. Okay. Jadi kita nak berehat dulu ke atau lepas ni nak baca ucapan?
4: Kita akan berehat dan kemudian baru baca ucapan ni.
0: Hari
4: ni
3: boleh.
0: Jom.
4: Sila.
0: Sebuah lagu yang ke Are You?
4: Tiga kata.
0: Semuanya dalam.
4: Jom.
3: Yuk.
0: Apa? Jom.
3: Kita dah yuk.
4: Tak sebab. Yuk dong apa ni? Ada orang komen. Macam aku pula mahaban tau tak nak
0: semuanya. Dia kadang-kadang dia lagi panjang kadang-kadang tu harikat dia.
4: Sebab dia kita sama perempuan. Jadi Yuk dong apa.
3: Boleh lah tu.
4: Kita ada orang lelaki.
0: Tak terfikir saya.
4: Yuk dong apa. Dia kalau sama perempuan ni dia macam mahaban sikit lah.
0: Kita cubalah.
4: Sama-sama. Yuk.
3: Satu. Okay. Yuk. Donga
0: Ber.
3: Okay. Hero.
0: Bergegau.
3: Macam mahaban sangat.

0: Ya dah pun 9.50 minit pagi. Di hujung Yok Dong Aba dah kami bertiga ni, ha.
1: Betul tu. Kita nak bacakan ucapan lah dari pendengar-pendengar kita sebelum kita tutup kedai untuk Yok Dong Aba edisi ini, kan.
2: Yep. Tutup kedai solat kedai.
0: Solat habis, eh.
1: Ya. Kalau Kak Johor dengan Melaka. Zul dulu, eh. Okey, baik. Zul nak ucapkan, kita nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita. Muhammad Haikal daripada tadi tak berhenti, tap-tap screen.
0: Makasih.
1: Ramai lagi dekat sini. Kita nak ucapkan terima kasih juga untuk Wan Dangdut Amir yang ada hantar di Rumah Hijau kita minta lagu kejap lagi. Ya.
0: Baik.
1: Ada Ainul Jaafar juga, kita nak ucapkan terima kasih yang tonton kita di Facebook ni, Grafam Official. Begitu juga dengan Luli tadi yang singgah di TikTok. Dan ramai lagi lah yang orang kata sertai kita punya live hari ni. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih sangat, ya. Kak Melaka dulu ke? Boleh ke Merah?
2: Boleh.
0: Baik. Ni macam biasalah, sebenarnya Kak Nuri ni selalu hantar dekat kita bertiga. Tapi hari ni sebab saya ternampak Kak Nuri punya pantun, saya bacakan lah wakil kita bertiga lah, Kak Nuri, eh.
1: Okey, boleh.
0: Puk amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, salam hujung minggu. Kak Nuri menyapa semualah kenalan Kak Nuri yang selalu Kak Nuri sebutkan, menyapa Kak Nuri angkasa kita. Juga terima kasih rakan-rakan, kalau saya yang singgah di live TikTok Melaka FM hari ini. Terima kasih Cik Fuad, ya. Juga Abis Semutah, terima kasih Cik Takif.
1: Terima kasih Abis Semutah.
0: Terima kasih juga Umesh Kumar. Terima kasih singgah dari tadi dekat sini. Terima kasih juga Hatan orang Tanjung. Saya tak pasti Tanjung mana ni. Okay. Terima kasih juga Mirul. Terima kasih Arik dari Utara. Terima kasih juga adik kakak namanya. Terima kasih Maknak. Maknak pun menyapa kita. Terima kasih Sis Kuntum. Namanya Kuntum. Teringat zaman sekolah tu kan, buku Kuntum tu kan. Abang Wan Kajang, terima kasih. Juga terima kasih Abang Adan. Ramai lagi. Kak Fatimah Ahim pun ada. Terima kasih orang Puan Tampasir.
1: Terima kasih banyak.
0: Itu dulu Kak Melaka lah sempat saya tegur. Kalau Kak Johor?
2: Kalau Kak Johor, Fuad.
0: Fuad tu Kak Johor ke ni? Fuad yang lain ni?
2: Fuad lain ke? Fuad tu pakai kacamata
1: ke tak? Fuad lain agaknya.
0: Ramai Fuad ni.
2: Kita ada Ujang Norazmi. Kini salam pada DJ Zul dan Cikgu Moni.
0: Waalaikumsalam.
2: Dalam perjalanan ke Batu Pahat lah untuk jumpa DJ Syami tu dengan DJ di program kita.
1: Hati-hati.
2: Sama juga dengan Hanapi ni. Ada transport Batam. Halo-halo kau nak ke Batam.
0: Okay,
2: bye. Ada One Safari. Warna kita hadir. Ada juga Kak Jaimah Kapur Sungai Bokukur. Sama hujung minggu.
1: Terima kasih.
2: Okay, bye-bye. DJ Cantik Manis. Love you all.
0: Love you too, Kak.
2: Masjid Sabilal Muhtadin pun masuk.
0: Admin je ke?
2: Admin je ke? Okey lah, itu je lah nama. Yang lain kalau saya lupa sebut, mohon maaf lah sebab ramai kan. Tapi nanti ucapan tu dari semasa ke semasa lah. Kita hargai semua pendengar kita.
0: Nanti kita akan kongsikan dari semasa ke semasa pelbagai informasi lagi. Dan juga ucapan peminta lagu nanti. Just segment lagu kita lagi.
2: Betul. Boleh.
0: Jadi penghargaan kita?
2: Boleh. Macam kita nak beri pahagian untuk DJ Syamito yang mungkin dah sampai dari Batu Pahat. Bahagian ICT kita, Yati ada di sini. Dan bahagian teknikal kita pada pagi ni adanya, Allah, lupa dah siapa Kak. Kak Ain, Haris dengan lagi seorang. Kak Ana.
0: Okey, Kak Melaka, tentunya terima kasih pada DJ Daim Zanuddin kita lah kan. Tentunya penerbit kita dan tentunya rakan-rakan di MCR. Terima kasih sangat pada Kak Liza dan juga Abang Nizam.
1: Kalau di Grafam kita kita nak ucapkan terima kasih untuk penerbit DJ Azizi dan juga rakan-rakan teknikal yang membantu kita hari ini, Abang Astro dan juga Abang Ai. Memang love sangat. Terima kasih semua.
0: Nanti apa pun minggu hadapan akan bersua lagi untuk Yok Dong Aba. Penyampaiannya mungkin berbeza, tapi tetap ada Yok Dong Aba ni, tetap kebersiaran 8.30 minit pagi minggu hadapan.
2: Lock waktu tu.
0: Jadi jaga diri Zul, Cik Merah dan juga semua pendengar.
1: Sama-sama. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komuniti ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha Agungnya Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Haliwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercincang puar, tergerak andilan.
2: Bermaksud salah seorang ahli keluarga ditimpa kesusahan, semua yang lain ikut merasanya.
1: Contoh ayat.
2: Semenjak ibunya sakit, adik-beradiknya kelihatan sedih dan termenung selalu bak kata pepatah, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jembat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Mana-mana semua pendengar Melaka FM untuk segmen hujung minggu Melaka FM 6 pagi hingga 12 tengah hari. Saya temankan semua lah ya. Pendengar-pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi tentunya 102.3 ataupun yang jauh di mata selalulah kami kabarkan. Moga dekatlah di hati Melaka FM sentiasa dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Dan tentunya terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM yang baru singgah, baru ikuti kami, baru follow Melaka FM. Salam kenal saya ucapkan. Ya, jaga diri baik-baik sekarang ni ya. Walaupun Alhamdulillah indeks pencemaran udara di Melaka kan pun menurun bacaannya, namun masih di keadaan sederhana. Bukanlah di bacaan yang terbaik tau. Bukan bacaan yang baik ya. Indeks pencemaran udara di tahap sederhana. Sentiasalah berjaga-jaga. Kalau kita ni memang mudah sesak nafas ke, mudah sakit tekak ya, pakailah pelitup separuh muka. Jaga diri anda, kesihatan anda diutamakan. Baik, malam ni bakal berlangsungnya majlis perasmian penutupan program Wakil Rakyat untuk Rakyat peringkat negeri Melaka bersama dengan tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Abin Yusof, Ketua Menteri Melaka, bertempat di lapangan Tanjung Bidara Airstrip Camp Terendak pukul 8 malam ya. Puan, terima kasih kepada semua yang dengarkan kami ketika ini, yang sedang memandu pandu berhati-hati, yang sedang menjamu selera, ada yang makan sarapan pagi lewat sikit kan, ada yang makan terus tengah hari nanti pun tidak mengapa, yang penting sekali anda jaga diri baik-baik. Okey, baik, untuk jam seterusnya nanti 11.15 pagi kita ada segmen lagu ku untukmu. Cumanya ramai datangkan kiriman di 0108061023 ni, ada lagu-lagu yang akan saya siarkan di Zoom Music, ucapannya saya bacakan ketika lagu ku untukmu. Sebab apa? Sebab ramai hantarkan lagu, takut-takut tak sempat nak siar semua. Jadi ya, kena dengar tau, jangan dengar nanti sekejap je. Ya, dengarkan, sebabnya ada lagu-lagu anda yang saya siarkan awal baru saya bacakan ucapan ya. Bukan apa, ada yang tak dengar lepas tu kan ngajuk pula, kenapa lah DJ tak siar lagu saya ya, padahal tadi tak dengar kan, saya pula yang sedih ya. Baik, kalau boleh dengarkan Melaka FM sentiasa, yang hantarkan kiriman lagu, akan saya kenalkan lagu-lagu anda yang sempat saya siarkan di Zoom Music, ucapannya akan saya bacakan ketika laguku untukmu. Terus saya dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Sound Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Annie Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music

Yeah, Cikgu Murni temani semua pendengar Melaka FM untuk jam terakhir hujung minggu Melaka FM 6:12 tengah hari. Ha, dan Abih dah kerja Murni. Ya, kejap je masa berlalu untuk 6 jam di hujung minggu ini. Terima kasih yang dengarkan kami di mana saja berada. Kalau di sekitar Jalan Tamin Sari, Bandar Melaka waktu ni ya, semakin mendung dan ya, mungkin ada kawasan-kawasan. Kalau kita lihat di Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk pagi dan juga petang ni ada kawasan-kawasan yang hujan. Ya, di sekitar Melaka. Jadi saya tak pasti dekat mana yang hujan sekarang ni. Kalau ada rakan-rakan yang mungkin boleh kongsi dengan saya, kan? Hantarkan di nombor kami 010-806-1023. Baik, jam ini kita akan siapkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar untuk segmen Lagu Ku Untukmu. Terima kasih yang dah hantarkan kiriman ucapan, kiriman lagu. Tadi sempat saya siarkan 3 permintaan lagu dalam segmen Zoom Music. Takut-takut tak sempat nak siar semua, ya? Kita dah siarkan lagu sebentar tadi, kiriman daripada Edward Amirul, lagunya Nurani. Ya, tadi kan Isha, kan? Lagu ni khas ditujukan kepada sahabat saya Kak Asina, juga Kak ketinggalan kepada Kak Murni. Terima kasih dik, Kak kita dengan MCR serta petugas keselamatan Melaka FM, dan tak lupa juga Kak Norbaini, juga rakan-rakan pengarah sekalian, rakan-rakan pendengar sekalian, semoga terhibur hendaknya. Baik, terima kasih Mirul untuk ucapannya. Juga saya sempat siarkan lagu permintaan Mak Jah tadi yang berada di Kelantan sekarang. Mak Jah, moga cepat sihat Mak Jah, ya. Lagu ni tadi Fatimah Razak, Ke Mana Di Mana, menghiburkan semula pendengar Melaka FM. Kata Mak Jah, hari ni Mak Jah dekat Kelantan. Mak Jah bila balik Melaka ni, Mak Jah? Dengan cerita berbulan juga kat sana tu. Juga saya sempat siarkan lagu permintaan Haikal. Tadi ada Haikal, lagunya Hati Lebur Jadi Debu, nyanyian Salim sebentar tadi. Dengan ucapan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Melaka FM yang mengenali diri ini, semoga terhibur dengan lagu permintaan. Terima kasih Haikal. Kita doakan semua rakan pendengar sihat walafiat. Ya, dengan khabar Mama Naomi kita pun tak sihat. Salam takziah untuk Mama sekeluarga, dan juga moga-moga Mama ya kembali sihat, insyaAllah. Mama ya, ramai doakan Mama Naomi kita ya. Jom doakan lagu permintaan kiriman daripada Mak Long Mahawa kita. Mak Long nak dengarkan lagu Gerimis Mengundang. Sebab saya pasti sekarang ni ada tempat-tempat yang gerimis dah ni. Jadi Mak Long Mahawa nak dengarkan lagu Gerimis Mengundang. Dengan ucapan hari ni, katanya menyapa Mak Jah, Kak Nani, Mak Usuraja alias Pak Tua Ramli, juga Kak Ram, Nak Yang, Popo, Kak Bit, Kak apa ni? Kak Iki dan semua teman-teman setia Melaka FM. Terima kasih Mak Long Mahawa dengan lagunya Gerimis Mengundang. Slam Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 11.18 minit pagi waktu ini. Ya. Sudah menjamu selera? Adia makan sarapan lewat sikit. Ha, kan Adia ni sibuk ni. Mak-mak saya dah sibuk dah ni dekat dapur. Kan cikin. Macam kita panggil punch in dekat dapur kan. Mak-mak kita gitulah kan. Tadi pagi dah sibuk dengan sarapan. Dah selesai sudah baju semua. Ni nak hujan. Angkat pula baju kejap. Takut kena hujan jap gini kan, kan. Lepas tu dah sibuk dah dekat dapur. Yang pastinya dekat dapur pun mak-mak saya semua jaga diri baik-baik. Ya. Mak kita ni kan masak lah apa campak gitu kan. Kalau mak kita cakap hari ni mak masak lauk simple je ni. Tak ada yang simplenya. Yang simple mak kita pun dah sedap-sedap sangat dah tu. Yang dah terpaling sedap lah. Masak kobis lemak, makan ikan masin pun subhanallah. Sedap ya. Jadi ada mak lagi ya. Hargailah kalau mak kita masak tau. Makanlah macam mana. Kenyang pun makanlah apa mak kita masak tau. Okay, terima kasih dengarkan kami di frekuensi di RTM Klik. Terima kasih Radin Suma yang menyapa di TikTok Melaka FM. Terima kasih Cik Sabri Kram ya, dari Dalat Sarawak. Terima kasih rakan dari Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mamat Darwish, terima kasih. Kak Zurah katanya kat Kelebang dah hujan ni, muni lebat. Elok-elok Kak Zurah ya, tengah tunggu anak balik kelas tambahan ya. Al Farizi, terima kasih rakan dari Indonesia menyapa kita di TikTok Melaka FM ya. Kawasan-kawasan dah hujan, katanya Pulau Gadung pun dah hujan. Tadi Abang Adan baru sampai dekat Melaka, baru masuk Pedas, katanya pun gerimis dekat sana. Jaga diri baik-baik. Yang memandu pandu berhati-hati, jaga jarak pemanduan anda. Baik, jom sambil-sambil saya siarkan lagi lagu-lagu permintaan yang sempat saya siarkan ya. Ini permintaan sebentar tadi, minta maaf sebentar tadi. Minta maaf Pak Tua Serkam ya. Lagu tadi terpisah akhirnya. Ramli, lagu permintaan Pak Tua Serkam kita menyapa isteri tersayang, juga Pak Ibrahim, Zainal Majid, Ayahanda Haji Kadir dan Bonda, Mak Jah, Mak Long Hawa, Kak Bik, Kak Nani, Kak Long Ziza serta Cik Mah. Semoga kalian sentiasa sihat dan bahagia. Amin, insyaAllah. Sama juga ya Pak Tua dan isteri ya, semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jom dengarkan lagu seterusnya, permintaan lagu kiriman daripada Mok Suraja alias kita. Nak dengarkan lagu nyanyian Zainal Zain Puncak Kasih untuk Hajah Zainab, Mak Yah di Jasin, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Mak Jah Bukit Rambai dan Ramli Betam Hulu dengan ucapan salam sejahtera. Moga sihat-sihat selalu. Terima kasih Mok Suraja alias. Juga ada kiriman permintaan lagu daripada Abang Zainal Majid, orang Parit Cawan Serkam. Ha, Serkam dah hujan belum ni ya? Kalau Bandar Melaka hujan, mungkin Serkam belum sampai lagi lah hujannya tu. Katanya menyapa Pak Iem Serkam, Pak Tua dan isteri, Rabi Batam Hulu, Ayahanda Haji Kadir, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zekan Ada, Kak Nani Pelangai, Mama Nomi dan suami, Mak Usuraj Alias dan semua otai-otai, juga semua pendengar setia Melaka FM. Nak dengarkan lagu Wings katanya. Sejati. Layan dulu Puncak Kasih, lagu ku untukmu, Melaka FM.

0: mempesona jemaah.
1: Ya, Melaka mempesonakan, Melaka FM mempesonakan rider nombor satu orang Melaka dalam pemanduan. Hati-hati dengan pemanduan anda ke mana destinasi tu. Harapkan berdengar kita Noradila nak pergi mana tu. Majlis perkahwinan ke, dengan khabar ramai juga dapat jemputan perkahwinan hari ini. Alhamdulillah, kita doakan lah untuk semua pasangan bahagia kita hari ini, yang kita sebut sebagai satu pasangan yang insyaAllah meniti hari-hari bahagia kan. Moga-moga kekal sampai ke syurga. Doakan juga semoga ikatan perkahwinan yang dibina ni dilempahi mawadah, warahmah dan kebahagiaan yang berpanjangan hingga ke anak cucu, insyaAllah terus ke syurga, ya. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Baik, apa-apa, terima kasih adakan kiriman permintaan lagu terus di nombor kami 010-806-1023. Sehabis baik kita cuba siarkan. Tapi sebentar, ingatkan juga sekali lagi ni hujung-hujung minggu ni, dengan khabar ramai dapat panggilan-panggilan yang tidak dikenali. Ya, skamer buat kerja namanya, ya. Ya, tolonglah, ya, ingatkan diri kita. Kalau boleh tak kenal jangan angkat, tapi kok-kok lah, ya. Ada juga, ya, kita punya abang angkat kurier kita, ya, nak hantar barang. Kalau ingat kita ada beli barang, angkatlah. Tapi kalau angkat tu, maklumkan dari mahkamah lah, ya, dari balai polis lah. Ya, kata kita ni ada buat sebarang salah laku yang memang kita tak buat langsung, ya, letak je telefon. Ya, banyak cerita letak je. Sebab ni memang skamer tengah buat kerja. Itu semua modus operandi skamer. Jangan bagi can, jangan bagi muka, jangan jadi mangsa skamer, ya, abaikan sahaja. Okay, ni insyaAllah peringatan untuk kita bersama, untuk diri saya juga kat sini. Baik, jom lagu seterusnya. Permintaan lagu daripada Pakcik Tapa Sungai Udang, nak dengarkan sebuah lagu nyanyian Syura, Joget Gadis Melayu, untuk hiburan semua pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Pakcik Tapa. Jaga diri baik-baik Pakcik Tapa, ya. Juga kiriman permintaan lagu daripada Siha. Hai Siha. Siha, Siha PJ nak dengarkan lagu Junction katanya, Demi Cinta Setia, untuk seluruh kaum keluarga yang mendengar. Esok kita jumpa, ya. Oh, ada family reunion ke ni? Kat Petaling Jaya macam mendung ke jerebu? Ah, kan, dia mungkin sekali tu. Moga-moga hujan yang turun ni, kalau saya dah turun hujan ni, membawa sekali jerebu-jerebu kita yang masih bersisa di bumi Malaysia ni. Okay, Syura, Joget Gadis Melayu, lagu untukmu Melaka FM.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: Siap laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Jom tunaikan lagi beberapa lagu permintaan yang sempat. Kalau tak sempat nanti saya bacakan ucapan dahulu ya. Ini kiriman daripada Mak Nap kita. Ucapan selamat ulang tahun buat sahabat Mak Piah yang berada di Felda Bukit Ramun. Moga sihat, selalu bahagia di samping anak-anak tersayang. Ya, tak lupa juga sahabat-sahabat tersayang. Didoakan semoga murah rezeki hendaknya, insyaAllah. Terima kasih Mak Nap untuk kiriman ucapan. Apanya juga dikiriman daripada Pakcik Rashid kita. Ya, Pakcik Rashid doakan semoga semualah pendengar Melaka FM ya sukses hendaknya. Ya, berjaya selalu hendaknya. Ada lagu dah dengar, insyaAllah lagunya Basikal Tua, saya cuba siarkan. Katanya banyak kenangan manis dalam lagu ini buat isteri tersayang dunia akhirat. Amin, amin, amin, insyaAllah. Terus saya dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

semua lagu nyanyi Alwayham Sudirman Haji Arsyad Hidup Sederhana Basikal Tu. Dah pun 11.54 minit pagi melangkah ke 12 tengah hari, bermakna saya Murni Safina Zabu Salim mengundurkan diri dahulu. Minta maaf tak dapat saya nak siarkan semua permintaan lagu. Terima kasih Iman Nur, sampaikan ucapan hujung minggu untuk semua pendengar Melaka FM. Juga terima kasih juga Kak Rahimah Bakri, ya, menyapa semua pendengar-pendengar Melaka FM. Minta maaf mungkin tak sempat saya siarkan lagunya. InsyaAllah kita akan cuba siarkan di lain siaran saya nanti, ya, di lain program saya nanti. Juga terima kasih juga Zaim dan juga Haziq, ya, menyapa rakannya Farahan dan juga Aisyah yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ini. Semoga perkahwinan korang berdua, ya, penuh dengan gelak tawa, persefahaman, rezeki yang melimpah ruah. Amin, insyaAllah. Baiklah, selepas ini DJ Ain akan temani anda hujung minggu 12.30 hari 6 petang pula. Terima kasih semua yang mendengarkan kami di frekuensi di RTM Klik, dan terima kasih juga Risa di TikTok Melaka FM. Saya Sayap Melaka FM, terima kasih saya ucapkan. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, Kak Liza dan juga Abang Nizam yang turut bertugas dengan saya dari awal pagi tadi. Dan tak lupa juga rakan-rakan di bilik kawalan MCR yang sentiasa menjaga keselamatan kami, semua warga kerja Melaka FM. Jaga diri, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercincang puar tergerak andilan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercincang puar tergerak andilan.
2: Bermaksud salah seorang ahli keluarga ditimpa kesusahan, semua yang lain ikut merasanya.
1: Contoh ayat.
2: Semenjak ibunya sakit, adik-beradiknya kelihatan sedih dan termenung selalu bak kata pepatah, tercincang puar tergerak andilan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Ya, tadi sebuah lagu daripada Ratu Rock Negara Ella, Triple P Permata, Pemotong Permata. 12 minit tengah hari ketika ini. Hai dan Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, selamat tengah hari. Anda bertemankan Ain, insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, 6 jam Ain akan terus menemani hari anda. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni yang telah pun mewarnai hujung minggu anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya terima kasih kepada anda seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengar Melaka FM sekarang ni menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Okey, dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, thank you so much. Okey, apa pun untuk jam sekarang ni kalau kita tengok keadaan cuaca di sekitar negeri Melaka, hujan telah pun turun di beberapa kawasan, antaranya di Bandar Melaka, Masjid Tanah, kawasan Tangga Batu, Durian Tunggal, dan banyak juga kawasan ni yang telah pun mula turun hujan. Alhamdulillah, mungkin dapat kurangkan sedikit jerebu kan. Apapun untuk anda yang tengah memandu ketika ini, kalau kawasan anda tu tengah hujan lebat, berhati-hati dalam pemanduan anda, kawal kelajuan, sentiasa fokus. Dan apapun, saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju untuk hari ini, okey? Dan apapun untuk jam ini juga, macam biasalah, saya akan sambung untuk segmen Laguku Untukmu.
1: Rindu ke?
2: Kalau rindu, tunjukkan lagu.
1: Kalau

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut sikit satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terpapit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Ataman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong penambahbaikan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti buruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan

Dan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang, namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Ya, Melaka FM, Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat tengah hari. Anda masih lagi bertemankan Ain di jam yang baru ini, okey. Dan sebentar tadi, tepat pukul 1:08 tengah hari, telah pun berkumandang azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami Melaka FM, dan pastinya di jam ini kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan.

dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang bakal, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nasihat manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nasihat uncang kita tu tak terluka. Tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai. Akan maknanya terbuka. Dia tarik. Bila tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaannya. Sebab apa? Dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang engkau dustakan? Sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7. Tu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat yang kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu pernah sebut, lain daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Kan? Bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain. Sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa. Karena esok kita tak tahu. Sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu. Besok tu kita minta dah kan. Ya Allah, sehatkanlah tubuh badan aku. Belum lagi. Belum dapat lagi. Kerana kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa itu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita. Jadi dengan sebab itu, renungkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat. Wallahu'ala.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. 1:45 minit tengah hari. Anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. A to the R to the N. Until the end sampai pukul 6 petang nantilah Ain akan terus temani hujung minggu anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada pendengar Melaki FM sekarang ni. Mungkin ada yang tengah memandu, ada yang tengah dengarkan sambil-sambil makan, ada yang tengah dengarkan sambil santai, ataupun mungkin ada antara kita yang tengah dengarkan sambil-sambil bekerja macam Ain sekarang ni lah. Jadi apapun tugasan ataupun aktiviti yang anda lakukan tengah hari ni, semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Dan adakah yang mengantuk tengah hari ni? Pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya, okey? Bila kita cuti tu, kita kena dapatkan orang kata rehat yang secukupnya untuk tubuh badan kita. Lepas tu kita bagilah peluang untuk tubuh badan kita ni orang kata me time ni. Jadi kita kena sayang diri kita sendiri barulah tubuh badan kita ni insyaAllah sentiasa sihat, sentiasa ceria. Okey lah. Jadi apa pun untuk tengah hari ni juga, bila dah cakap pasal mengantuk, pasal menguap ni kan, I nak kongsikan juga satu fakta menarik mengenai menguap . Jadi menguap ni bukan semata-mata sebab badan kita kurang oksigen. Sebenarnya teori tu dah lama popular, tapi kajian saintifik tak menyokong fakta itu dengan kuat lah. Menguap ni biasanya berlaku bila kita mengantuk, baru bangun tidur, ataupun bila kita berada di tahap kewaspadaan ni. Yang lagi menarik, menguap ni dia boleh berjangkit, betul tak? Contohlah kita tengok orang depan kita menguap, kita pun nak menguap juga. Tengok orang sebelah menguap, kita pun nak menguap juga. Dan ada kalanya kalau kita berada dalam panggilan telefon pun, bila kita dengar orang tu menguap, kita pun boleh berjangkit tau. Macam mana boleh berlaku tu? Memang sangat, orang kata, sangat unik lah sebenarnya kan. Jadi kalau nak cakap pasal menguap ni, sebenarnya ada juga kajian yang mencadangkan menguap ni mungkin ada kaitan dengan pengawalan suhu otak kita. Walaupun saintis masih lagi mengkaji fungsi sebenar menguap ni . Jadi itulah sedikit mengenai fakta menguap ni. Sebenarnya teori tu dah lama popular, tapi kajian saintifik tu tidak menyokong kajian menguap tu. Sebabnya bila kita menguap, orang sebelah pun menguap, orang depan kita pun menguap, dia macam berjangkit-jangkit. Tapi teori tu tidak dapat dibuktikan dengan benar. Tapi katanya menguap ni, dia berjangkit tu disebabkan pengawalan suhu otak kita . Jadi kalau anda menguap tu sekarang ni, tengah menguap, jom Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu menarik kejap lagi. Sebab apa? Tepat pukul 2 kita akan fly dalam Zone Music tanpa henti. Zone Music tanpa henti. Hari ni pukul 2 kejap lagi lah . Tapi sebelum tu, Ain nak belanja dulu lagu yang akan menyegarkan mata anda daripada Imagine Dragons, Believer. Tapi kalau anda mengantuk pun, pastikan dapatkan rehat yang secukupnya. Selagi cuti ni, selagi itulah kita kena rehatkan tubuh badan kita, okay? Jadi let's go, kita terus stream lagu daripada Imagine Dragons, Believer, khas untuk anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercincang puar, tergerak andilan.
2: Bermaksud salah seorang ahli keluarga ditimpa kesusahan, semua yang lain ikut merasanya.
1: Contoh ayat.
2: Semenjak ibunya sakit, adik-beradiknya kelihatan sedih dan termenung selalu bak kata pepatah, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Festival Seni Selat dan Sukan.

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.
1: Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum, selamat petang. Happy weekend guys. 3-4 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu Melaka FM 19 September 2026. Macam biasa, Ain akan terus temani hujung minggu anda sampailah pukul 6 petang nanti. Anda teman Ain, Ain teman anda lah pastinya, okey? Alright, jadi untuk waktu ni Ain baru je live tau dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi antara yang ada dekat sini yang tengah lepak, kita ada Rico dari Taiping Perak Koma. Kita ada Kak Z dari Pokok Sena Kedah. Azli katanya saya orang Kuala Sungai Baru Mana lagi kita, Melaka le. Kita ada Cik Jah, terima kasih lepak santai sambil dengar lagu. Kita ada Arifin dekat sini, Helmi 916. Cik Jeff kata ada koma Okey, kita ada Seganes Waran, terima kasih. Kita ada siapa lagi dekat sini, Ari, terima kasih. Brother Love, Helmi dari Muar Johor. Kita ada Hassan yang baru join, thank you so much. Yang mana baru tekan button follow tu, terima kasih banyak. Keluar pula FYP dekat TikTok ni. Jangan lupa untuk ikuti TikTok Melaka FM dan juga semua media sosial rasmi Melaka FM, okey?

Jam ini Ain akan keudarakan lagu permintaan anda. Tadi ada juga yang dekat komen ni, boleh tak nak tuju lagu ataupun ucapan untuk suami yang tercinta? Boleh. Jadi untuk jam ini, satu jam ni Ain akan terus keudarakan lagu permintaan anda. Jadi boleh komen-komen sahaja dekat TikTok ni ataupun boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan sambil-sambil tu juga, orang Melaka ataupun kebetulan anda berada di negeri Melaka kan, untuk hari ini sehingga hari esok jangan lupa masih lagi berlangsung Festival Seni Selat dan Sungai Melaka 2026 yang bertempat di Pantai Tanjung Bidara Melaka. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, antaranya untuk malam ini kita ada Malam Budaya Tanjung Bidara tau. Malam ni pukul 8 sehingga pukul 12 tengah malam, bertempat di pentas utama lampangan Tanjung Bidara Astrid, Camp Terendak Melaka, yang mana akan menampilkan artis-artis terkenal tanah air dan juga artis dari negara seberang Indonesia. Okay, antaranya kita ada Datuk Jamal Abdillah, kita ada Datuk Hatan, Wani Khairi, Haziq Rosbi, Syafiq Farhain, Charlie Van Houten, Yasir Fikri, Bunga Surait, Raja Azri, Dr. Syafaatu Sarah, dan juga kita akan menampilkan kumpulan kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari dan ramai lagi. Dan katanya akan, orang kata, mempersembahkan seramai 1,000 orang peserta untuk menari zapin. Menarik tak menarik ni? Jadi kalau anda berkelabangan, jemput datang beramai-ramai hari ini dan juga hari esok lah, 20 September 2026. Okay, dan pastinya kalau boleh anda kenakanlah busana, contohnya pakai kebaya ke ataupun pakai busana pelbagai kaum untuk sama-sama kita bersuah foto nanti, okey? Alright, let's go. Kejap lagi Ain akan tunaikan lagu anda. Tapi sebelum tu, Ain nak belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan Mega, Bayangan Gurauan, khas untuk anda.

pastinya mempesonakan. 3.34 minit petang ketika ini, semua alright ke tak alright tu? Sebabnya kita dah layan lagu-lagu yang begitu orang kata boleh buat kita menangis ni. Petang-petang ni. Tapi apa pun jangan menangis, kita kena semangat sebab ada banyak lagi lagu-lagu yang belum lagi Ain tunaikan ni. Kejap lagi Ain akan bacakan permintaan tu, okey? Dan sebelum Ain nak tunaikan lagu tu, nak kongsikan jugalah dengan anda. Sekarang ni tengah top dan juga viral tentang My Card baru kan. Jadi kalau Ain nak ingatkan lah untuk anda, jangan terlalu FOMO. Kalau andai kata kad pengenalan kita tu masih lagi boleh digunakan, kita tak payah tukar pun tak apa, okey? Jadi untuk anda yang My Card-nya masih elok dan juga masih sah, tak wajib tukar serta-merta lah. Bagi anda yang memang nak buat pertukaran ataupun gantian, permohonan IC baru ni boleh dibuat melalui sistem gantian My Card JPN. Waktu operasi sistem ni Isnin sampai Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Untuk Sabtu, Ahad dan cuti umum, sistem ni ditutup lah. Dan cara ringkas permohonan yang Ain boleh kongsikan dengan anda, pertama korang buka portal gantian MyCard JPN. Lepas tu log masuk guna My Digital ID, pilih cawangan dan juga buat bayaran. Simpan resit tu dan ambil MyCard bila MyCard tu dah siap. Dan tempoh kutipan MyCard ni 30 minit di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, Ibu Pejabat Negeri dan juga semua UTC lah. Dan 5 hari bekerja di cawangan JPN Semenanjung, 7 hari bekerja di cawangan JPN Sabah dan juga Sarawak. Yang ini penting juga Ain kongsikan dengan anda, untuk permohonan online ni hanya sesuai untuk kes-kes yang tertentulah, tidak melibatkan pertukaran gambar ataupun alamat. Kalau nak tukar gambar, biasanya anda kena datang sendirilah ke kaunter. Dan kesimpulannya dekat sini, My Card baru tu memanglah dah ada kan, tapi elakkan supaya kita ni tak terlalu panik, tak terlalu FOMO. Sebabnya sekarang ni dah viral kan dekat media sosial, ramai dah yang dah tukar My Card baru. Jadi kita ni pun ada rasa macam nak tukar juga. Jadi selagi My Card kita tu masih lagi boleh digunakan, tak rosak, kita pakai je My Card yang sedia ada, okay? Alright, jadi untuk waktu ni itu perkongsian yang Ain nak kongsikan dengan anda mengenai My Card. Dan ada banyak lagi perkongsian yang Ain akan kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu nak kongsi, nak tunaikan lagu lah daripada pendengar-pendengar kita ni. Antaranya, kita nak sambung galau. Tadi kita dah dengarkan lagu Tiara, dah dengarkan lagu Meraung. Yang ini kita nak dengar pula lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada kumpulan Iklim. Lagu ni diminta oleh Lats dan juga Kak G yang ada dekat TikTok ni. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Rico, nak dengarkan nyanyian Toki Selumbar. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Helmi, nak dengarkan lagu nyanyian Maui Seroja. Jadi jomlah kita sambung galau bersama-sama petang ni, okay? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami Lucky FM.

sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Malak FM.

Bagi FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Maui Seroja. 3.51 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti. Okey, sempat lagi ni Ain nak tunaikan satu lagi permintaan lagu daripada Kak Teratai Comel yang ada dekat TikTok ni. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan ST12 Puteri Iklan. Okey, lepas ni Ain akan stream terus lagu permintaan Kak Teratai kita ni, okey? Dan juga sambil-sambil tu, I nak kongsikan dengan anda untuk sama-sama kita berwaspada dengan taktik scammer yang menyamar sebagai wakil platform e-dagang dengan menghubungi pelanggan kononnya untuk bagi pelbagai ganjaran. Jadi pemberian sebarang ganjaran kepada pelanggan ni tak akan dibuat menerusi panggilan telefon, sebaliknya melalui aplikasi, laman web ataupun saluran rasmi lah. Yang mana saya nak kongsikan sekilas fakta yang dikongsikan oleh MyCheck Official, yang mana seorang pengguna berbenang ataupun media sosial ni, dia berkongsi pengalaman hampir menjadi mangsa penipuan selepas dihubungi scammer yang menyamar sebagai wakil platform e-dagang. Contohnya dekat sini, dia kata scammer ni katanya menggelarkan diri dia wakil daripada Shopee'ah lah. Faham-faham lah tu, Shopee'ah tu apa? Sebabnya ramai yang membeli belah dekat situ kan. Jadi wajarlah untuk kita kena sentiasa peka dengan scammer ni. Dan katanya scammer ni mendakwa mangsa telah terpilih menerima ganjaran berbentuk voucher sempena dengan Hari Kebangsaan, dan bagi menebus voucher tu mangsa kena ikut beberapa arahan yang telah pun diberikan. Jadi semakan MyCheck mendapati, platform e-dagang ni takkan buat panggilan telefon dan tak akan meminta kod pengesahan keselamatan OTP, apatah lagi nak minta nombor pengenalan peribadi ataupun nombor PIN pengguna. Jadi tawaran sebarang ganjaran termasuklah voucher ataupun apa-apa promosi biasanya disampaikan ataupun boleh dituntut melalui aplikasi, laman web yang sah ataupun saluran rasmi platform berkenaan lah. Jadi andai kata kalau tiba-tiba ada orang menghubungi kita katanya anda telah terpilih voucher sekian-sekian, anda telah menang ini dan sebagainya, kita kena waspada sebabnya itu berkemungkinan besar datangnya daripada scammer. Sebabnya sekarang ni kita bergerak seiring dengan teknologi, jadi macam-macam cara scammer nak scam kita ni. Jadi kita kena lebih bijak daripada scammer. Jangan mudah percaya kalau ada orang tiba-tiba hubungi kita, minta duit, minta QR, minta OTP, minta nombor PIN, minta maklumat perbankan dan sebagainya. Elakkan untuk kita terus bagi, elakkan kita orang kata terus tekan link yang diberikan. Sebab sekarang ni dengan hanya satu klik, duit dalam bank kita boleh hangus guys. Jadi kalau boleh peringatkan diri kita sendiri, peringatkan mak ayah kita juga, kalau boleh jangan tekan apa-apa link. Katanya lah baru-baru ni juga viral tau, ada orang tu tekan card invitation wedding tau, ataupun majlis perkahwinan. Jadi pakcik tu pun tekan lah wedding invitation tu kan, ada link. Jadi lepas je ditekan tu, habis dah scammer menggodam telefon tu dan habislah duit dalam bank pakcik tu lah. Jadi yang paling penting, kita kena ingatkan sesama kita, kita kena semak dulu baru kita bertindak, okay? Okey, dan pastinya sekarang ni kita menghampiri pukul 4 kan. Tadi Ain dah sebut permintaan lagu daripada Kak Teratai, ST12 Puteri Iklan. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.08 minit petang. Jadi terus setia mendengarkan kami, Melaka FM, walau di mana saja anda berada.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni adalah sesuatu dari

warna merah. Ini adalah warna yang kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pada kita sampai kepada peringkat warna pun, kalau orang sayang kepada Rasulullah, dia akan tiru. Nah, Rasulullah sentiasa memakai baju putih, kemudian memakai baju hijau, memakai baju

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ada orang-orang yang memuliakan. Contohnya mereka ni sentiasa memuliakan seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Pastinya kalau di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang mungkin berada di luar negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka kan, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ha, nak muat turun kat mana? Senang je. Muat turun dekat Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Dalam satu aplikasi tu anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM dan juga pastinya anda boleh tonton siaran langsung, drama dan juga telefilm RTM secara percuma sahaja guys. Yang penting kena ada capaian internet, okay? Sekarang ni 4.39 minit petang. Angin masih lagi di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu Melaka FM ni. Jadi apapun, terus setia bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Sekarang ni kalau untuk anda yang tengah free, tak tahu nak buat apa kan, jomlah lepak dengan Angin dekat live TikTok Melaka FM ni. Ada ramai juga yang tengah lepak ni. Aja komen sikit, menonton dari mana ni you guys. Kita ada Kak Syah Dizzy dari Dungun Terengganu, terima kasih. Kita ada Pak Teh Fitri, Kak Zura Juju, Kimi, salam Ain, waalaikumsalam. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah hadir. Haikal hadir katanya, thank you Haikal. Alung Haimi, waalaikumsalam. Mamat Random dari Australia, Australia kat mana tu? Okay, kita ada Cik Jah, terima kasih minum potang ni, goreng pisang eh, sedap tu, perkena pula dengan apa ni, kuah kicap, cili padi, sambal tu kan, waduh memang terangkat. Kita ada Zaki juga, terima kasih dari Singapura. Kita ada Syarul Izzuan hadir dari Forest City, thank you so much. Nur Azizul, Hanif Zaini, Kak Zura dari Mumbai eh, hadir Zura Chopra. Adakah itu kita akan orang kata melayan lagu-lagu Hindi lepas ni? Bolehlah kejap ya, memandangkan Kak Zura Chopra dah kongsi, dah komen dekat sini. Sekejap lagi Ayin belanja satu lagu Hindi petang-petang ni eh. Okay, apapun, thank you so much semuanya yang ada dekat TikTok, dan juga untuk semualah yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana sahaja anda berada. Dan pastinya di jam ini, kejap lagi kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-12 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, cara menegur anak bahagian yang ketiga. Tepat pukul 5 petang nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, setiap hujung minggu Sabtu dan Ahad 5.30 petang, kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh calling-calling Ain kejap lagi, okay?

0: Pesona Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
2: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar Melaka FM? Seperti biasa, saya Ustaz Fazli Samin akan menemani anda pada waktu dan ketika ini, sebab sekadar kita bukan sekadar mendengar untuk mendengar hiburan, tapi kita nak juga adanya terjana minda kita untuk kita menjadi pendengar Melaka FM yang ada ilmu dan bermotivasi. Wow. Dan hari ini, seperti mana yang Ustaz janjikan, Ustaz nak sambung lagi beberapa tip yang baik kepada ibu dan ayah, bagaimana kita nak menegur anak-anak kita tanpa kita mengeluarkan suara yang tinggi atau istilahnya menengking, ha, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menengking anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, dia akan memberikan impak kesan yang tak baik untuk anak-anak. Ha, bila saya ada terbaca dalam satu buku, akan menyebabkan tumbuh besaran anak-anak terbantut, akan menyebabkan anak jadi pendendam, akan menyebabkan emosi anak tak stabil, dan yang paling kita takut tuan-tuan dan puan-puan, dia ada trauma. Ha, trauma ini akan menjadikan anak-anak kita akan lebih pesi dan sebagainya. Yang ni kita tak nak. Sebab itu kena ada cara. Dan semalam Ustaz dah kongsikan beberapa tip, dan hari ini Ustaz nak kongsikan mungkin ada 2-3 tip yang bagus untuk kita amalkan. Apa dia tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian? Untuk hari ini yang pertama, sampaikan nasihat kita tu dalam bentuk metafora ataupun dalam bentuk cerita dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Cuma Ustaz nak bagi tahu, bila kita nak tegur anak-anak dengan menceritakan pengalaman masa lalu, jangan cerita kita tu terlalu membandingkan zaman dia dengan zaman sekarang. Sebab kadang-kadang benda tu tak fair kan. Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Cuma kita cerita pengalaman

0: sebagai contoh, anak ni yang jenis yang suka tinggalkan solat kan. Kita pun cerita zaman ayah kecil-kecil dulu, dulu tu memang juga ayah suka tinggalkan solat. Sampai atuk kau hari ni rotan ayah berbilau-bilau, sampai berdarah. Lepas tu kita tanya dia, nak hari ni ayah rotan macam atuk rotan ayah dulu? Dia macam, alamak, tak nak ayah. Kalau tak nak, ayah nasihatkan ni, jangan tinggalkan solat. Kesian kan mak ayah ni. Bawa lah ayah nanti masuk syurga. Pimpin ayah nanti kan. Siapa lagi nanti nak doa ayah bila ayah dah tak ada nanti. Dia dengar tu nama pun, dia macam tersentuh kat hati tau. Ya Allah, hai, aku tak nak lah buat lagi. Allah, aku sayang mai. Nampak tak nampak? Macam tu kan, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, jangan terus menghukum. Jadi ibu ayah ni kadang-kadang kena ada perbicaraan. Kalau dunia sebenar pun, tuan-tuan puan-puan, ada bicaranya. Salah ke tak salah, betul ke tak betul. Kita sebagai mak ayah pun kena ada sifat adil. Tanya dulu, kenapa buat macam ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Ada tak perkara yang dia tak puati? Kena ada, tuan-tuan puan-puan, eh. Dan akhirnya sekali, tuan-tuan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, jangan terus meletakkan keputusan. Bagi mereka pilihan. Contoh, di hujungnya, so ayah nak tanya ni, ayah dah bagi nasihat ni, so nak buat lagi atau tak? Tanyanya, nak buat lagi? Jangan lah. Lepas ni tak nak kau buat lagi benda ni. Dia jadi jahil, tuan-tuan. Berbanding kalau kata, baik, ayah dah bagi tahu perkara ni salah, so untuk akhirnya ayah nak tanya, nak buat lagi atau tak? Bagi dia pilihan. Semestinya jawapannya tak nak kan? Sebab kita nak jawapan tu datang daripada jiwa dia yang tenang. Okay? Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen Jana Minda dalam Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
1: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan. Melaka FM memainkan

0: ceria. Mana tak berpunya, mana ingin cinta, kuda sedia.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersandikan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Alpha Bujang, 5:19 petang ketika ini. Hai, assalamualaikum, selamat petang, selamat hujung minggu. Anda kembali lagi bertemankan Ain. Ini jam yang terakhir Ain terus temani hari anda, edisi 19 September 2026. Okey, agak-agak petang ni buat apa? Semua masih okey lagi ke petang ni? Dan ada perancangan ke nak ke Pantai Tanjung Bidara? Kalau anda berkelapangan, jemputlah datang beramai-ramai ke Festival Seni Selat dan Sungai Melaka yang mana akan berlangsung sehingga hari esok lah, 20 September 2026. Dan pastinya malam ini kita ada Malam Budaya Tanjung Bidara, bertempat di pentas utama lapangan Tanjung Bidara Airstrip Camp Terendak Melaka, bermula pukul 8 malam ini sehinggalah pukul 12 malam. Jadi antara artis undangan yang turut serta bersama-sama dalam festival pada malam ini, kita ada Datuk Jamal Abdillah, Datuk Hatan, Wani Khairi, Haziq Rosby, Syafiq Farhan, Charlie Van Houten daripada kumpulan ST12. Kita ada Yasir Fikri, Bunga Sirait, Dr. Syafaatul Sara, Raja Azri, kumpulan kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari Aswara dan ramai lagi. Okay, jadi kalau anda berpeluang nak pergi malam ni dan juga hari esok, jemputlah datang beramai-ramai. Okay, jangan lupa untuk mengenakan busana tradisional masing-masing. Kalau ada kebaya, pakailah kebaya. Kalau tak ada pun tak apa, it's okay. Okay, kita nak sama-sama je orang kata memeriahkan lagi Festival Seni Selat dan juga Sungai Melaka ni. InsyaAllah sampai hari esok, kalau malam ni tak dapat pergi, esok pun ada lagi. Okay, apapun ni, untuk maklumat lanjut boleh terus sajalah ke page Kerajaan Negeri Melaka. Dekat situ kami ada kongsikan apa antaranya aktiviti menarik yang ada di sana. Okey, dan apapun bercakap tentang petang ini, jangan lupa kejap lagi 5:30 petang seperti biasa kita ada segmen Hello Hello Melaka FM yang bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad selama 1 jam 5:30 sampai 6:30 petang. Jadi untuk petang ni kalau ada yang nak hantarkan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain kejap lagi di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 dan juga boleh WhatsApp Ain lah. Nak voice note pun boleh, nak type pun boleh, nak share gambar pun boleh juga di talian 010-806-1023. Kita jumpa kejap lagi.

0: Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas batal bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yassir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melakalah!
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Ramlah Ram Maharaja. 5.30 minit petang ketika ini. Sambil-sambil dengan lagu tadi tu, tengok pula awan kan. Hari ini keadaan cuaca di negeri Melaka mendung. Sebenarnya tadi tengah hari dah pun hujan lebat kan. Jadi Alhamdulillah, semoga dapat kurangkan sikitlah jerebu di negeri kita ni khasnya. Okey, dan yang bercakap tentang awan anda pernah terfikir tak betapa beratnya awan putih yang gebu dekat atas langit tu? Nampak macam kapas kan? Ringan, lembut dan macam dia terkapung perlahan-lahan kan? Tapi hakikatnya, anda sebenarnya tengah tengok raksasa seberat ratusan tan. Betul ke ni? Jadi menurut kajian pakar saintis atmosfera dari NCAR, purata awan cumulus yang saiznya 1 km lebar dan 1 km tinggi menampung kira-kira 500,000 kilogram air. Jadi anda tahu tak 500 kilogram air itu bersamaan dengan berapa? Sama berat dengan 100 ekor gajah Afrika kalau kita gabungkan sekali. Tapi persoalannya, kalau berat macam 100 ekor gajah, kenapa awan tu tak jatuh terempas kat kita kan? Sebabnya titisan airnya bersaiz halus sangat-sangat dan dibantu oleh arus udara panas dari bumi yang tolak awan tu terus terapung ke atas. Masya Allah, inilah keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkongsian sikit petang ni sebelum saya nak hello-hello dengan anda. Nampaknya ramai yang menunggu dekat talian ni. Jadi yang mana tengah call tu teruskan sahaja. Yang mana cadang-cadang nak call tu boleh terus sahaja hubungi saya di talian 0628244477 ataupun 0628433377 dan juga boleh whatsappi saya di talian 0108061023. Saya nak bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum. Alamak, terputus nampaknya. Okey, tak apa, boleh terus saja hubungi Ain 0628244477 0628243377. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Cik Zali ke tu?
1: Ya, saya.
0: Sehat Pak Cik Zali?
1: Ya, cuma pening-pening kepala sikit.
0: Alamak, pening kenapa tu? Tak makan ke?
1: Kan, agak cuaca agaknya lah kan.
0: Yelah, dekat KL macam mana cuaca?
1: Belum hujan lagi, panas. Panas lagi.
0: Yelah, jerebu dekat KL pun teruk juga tu kan.
1: Melaka macam
0: mana? Melaka pun sama juga. Alhamdulillah tadi adalah hujan sekejap. Dapatlah dapatlah kurangkan sikit jerebu kita ni kan.
1: Betul.
0: Okeylah Pak Cik Zali. Pak Cik Zali nak sampaikan ucapan untuk siapa hari ni? Silakan.
1: Okeylah, ucapan balas kawan-kawan biasa saya lah.
0: Kawan-kawan biasa tu semua yang mengenali Pak Cik Zali lah senang cerita
1: Pertama kepada Kamarul di sini Pak Alor Gajah. Pada makna di Tanjung Imau.
0: Ya. Yeah.
1: Alam di Lubuk China, Jemari di Keluang, Yasni Hamid di Kota Tengah Nyilan. Lepas tu pada Nota Maria Singapura.
0: Okey.
1: Dan last sekali pada Pakcik Haji Makna Masjid Esa di Kampung Gadi. Itu je.
0: Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Pakcik Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Cik Zali menjadi pemanggil yang pertama pada petang ini dari KL. Okey, kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Ajah Halijah ke tu?
2: Ya, saya pun.
0: Dari Sungai Perak. Apa khabar Kak Ajah, sihat ke?
2: Alhamdulillah,
0: kabar
2: baik, sihat.
0: Suara tu macam jauh sikit lah Kak Aja. Cuba dekatkan sikit.
2: Ya.
0: Hello Kak Aja.
2: Ya.
0: Kak Aja, jom kita sampaikan ucapan terus lah sebelum Kak Aja hilang di talian nanti.
2: Saya ucapkan memahamkan tugas saya bagi nanti berhati-hati di jalan raya ya.
0: InsyaAllah.
2: Yang pertama saya ucapkan pada Tun Hajah Nur Kamaria dan suami. Hajus Manggubai, Rung Fadil, Kak Ram, Hajah Zainab, Kak Mawar Merah, Mariana Hashim, Dinda dan Pupuk dan semualah Rupiah Ahmad dan semualah pendengar-pendengar Melaka FM petang ini. Dan ucapan selamat petang, selamat berhujung minggu, Semoga sehat-sehat semuanya. Itu saja, Ain. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajah Halijah dari Sungai Perak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, okey? Baik, Ain nak teruskan dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuaim binti Abdul Rahman. Apa khabar?
0: Ini dia, lama dah tak dengar suara.
3: Itulah, lama tak cakap dengan Ain ni.
0: Ini Abang Zul Alif yang senantiasa bersemangat ni.
3: Ya, betul.
0: Sihat ke tu Abang Zul Alif?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Apa aktiviti hari ni?
3: Hari ni tadi tengah hari pergi makan kenduri. Anjiran buat pergi makan kenduri. Lepas tu tak puas sedap lah makan. Gulai daging dengan apa ni, rayap pisang.
0: Waduh, ataupun, sedap tu.
3: Ataupun umbut pisang lah, petang pisang.
0: Alhamdulillah, aktivitinya hari ni pergi kenduri
3: Lepas tu ni dekat rumah lah.
0: Okey, alhamdulillah.
3: Dia juga tak cakap dengan Ain ni sejak tak pernah rasa-rasa hari lahir Ain ni ustaz dah tu tak cakap.
0: Ui, lama dah tu, dah dekat sebulan dah ni.
3: Sampai kita pun minggu depan kita pula.
0: Iyalah tu kan. Oh ya ke?
3: Abang pula kita hari Ahad depan.
0: Ahad depan ni okey, kena ingat tak. Ni.
3: ini dah 19 lagi seminggu lagi lah.
0: Wah, lagi seminggu je birthday boy ni Abang Zul Alif kita. Apa pun Ain ucap dululah.

0: kasih.
1: Okey, jadi ucapan petani nak ditujukan kepada siapa, Abang Zul Alif?
0: Okay, baik, terima kasih kepada rakan penyampai kita itu DJ Ain yang bertugas petani, ataupun Nur Ain Abdul Rahman yang bertugas jam 12 tengah hari tadi sampai ke pukul 6 petang nanti. Okey, ucapan pertama sekali Bapak Wan sekeluarga kepada Jawa Muar, Mak Yam sekeluarga, Bunda Haji Zainab sekeluarga, Ibu Azizah dan juga anak dekat Miza, Abang Amir, ada Pak Cik Osman Gubai, Abang Fadil Fedah Kemasul Pahang, Kak Moh di Tunjang Kedah, dan seterusnya kepada semua yang mendengarkan Melaka FM melalui frekuensi 102.3 MHz ataupun melalui live streaming di rtm.gov.my. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu, yang mana yang menyambut hari lahir, menyambut hari-hari istimewa di bulan September ni ataupun bulan-bulan yang akan datang, dan bulan Ogos juga untuk Ain juga, walaupun dah lepas, tapi saya ucapkan juga lah selamat hari lahir, sebab orang kata apa, tahun masih belum habis lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi semoga dibanyakkan umur dimarahkan sekali bahagia di samping keluarga.
1: Amin.
0: Dan orang kata apa, dipermudahkan segala urusan. Untuk DJ kita, DJ Nur Ain binti Abdul Rahman, dan penolong jurutera petugas petani di bilik MCR yang memastikan saya Melaka FM lorang clear sampai terdengar pendengar anda semua. Selamat dengan Melaka FM mempersonakan anda, radio nombor 1 untuk orang Melaka dan juga untuk rakyat Malaysia. Mana lagi
1: Melaka le.
0: Hati-hati boleh nanti Ain.
1: Okey, insyaAllah. Terima kasih Abang Zul Alif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye. Itu dia Abang Zul Alif kita, dari Tanjung Musang Kedah, itu dari utara ke selatan tu. Jadi untuk anda yang mungkin nak hubungi Ain walau di mana sahaja anda berada, let's go. Boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan boleh WhatsApp Ain di talian 01-0806-1023. Kita nak break seketika dengan sebuah lagu nyanyian A. Rozaini, Irama Malaysia, Joget Burung Tiong, khas untuk anda.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Anda boleh dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, jadi boleh buat turun sahaja secara percuma dekat Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, apa pun sekarang ni pukul 5.44 minit petang. Jadi, saya nak terus bersama dengan anda untuk Hello Melaka FM. Kalau tadi kita dah bersama dengan 3 orang pendengar, kali ini kita nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pakcik Jasli.
2: Selamat bertugas. Saya dah lama tak masuk dah.
1: Itulah. Ini okey ke Pakcik Jasli? Suaranya macam tersekat-sekat tu.
2: Tak. Cuaca okey, orang pun okey je.
1: Alhamdulillah. Okey, Pakcik Jasli, hari ini apa aktivitinya?
2: Tak ada, kerja kahwin dekat apa tu, dekat Ulu Pari tu.
1: Ada satu je lah kerja kahwin. Hai, Pakcik Jasli? Okey ke tu? Nampaknya kita teruskan dengan ucapan ni Pakcik Jasli eh.
2: Ya.
1: Pakcik Jasli boleh teruskan dengan ucapan sahaja. Silakan.
2: Pertama, Zali di Plek Selangor tadi cerah sikit. Terima kasih. Buat padil daripada kemasuhan tu, popok di Riau tu kan.
1: Ya. Yeah.
2: Apa khabar? Juga buat Nur Zaya Haji Ibrahim yang suami yang berada di Kampung Limau Melaka tu kan.
1: Pakcik Zali? Nampaknya lah Pakcik Zali tak okey ni nampaknya eh. Nampaknya Pakcik Zali kena hubungi Ain semula lah eh. Line tu agak kurang jelas. Okey, Ain bersama terus dengan pemanggilan berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, cakap Ain.
1: Ya, ini dia dari Felda Kemasul Pahang.
3: Ya, tempat dekat Ain.
1: Okey, hari ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
3: Terima kasih, Ain. Hello, Melaka FM pada petang ni.
1: Ya.
3: Yeah. Terima kasih buat Haji Haligah dia pula dah tadi atas sebab abang pada tadi.
1: Ya.
3: Yeah. Ah, Zul Alif kita terima kasih juga telefon. Abang Dazil Hamid di Kota Rimau ni sembilan terima kasih juga atas kepada abang pada tadi.
1: Okey.
3: Kak Ram di Cina, Haji Zainab di Alu Gajah, Adinia Usman di Keluang. Usman Gubai di Pulau Pinang dan Haji Nur Kemarah di Singapura. Haji Nur Kemarah abang pada ucapkan apa selamat hari ulang tahun perkahwinan lah bersama abang Haji Yusof dah.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga sampai raya hayat lah ada.
1: InsyaAllah amin. Sama-sama kita doakan ya abang Fadil.
3: Dah senyap Abang Dukah Ahmad di Pedara Redong selamat. Azizah di Pedara Redong selamat. Linda di Kota Sembrahan Sarawak. Mawar Ismail di Keluang. Dan akhir sekali Abang Popo di Mekalih Riau di Indonesia. Semua lah Abang Fadil ucapkan selamat petang.
1: Okey.
3: Abang Ain balikkan macam tu di Jalan Raja Ain.
1: InsyaAllah Abang Fadil terima kasih banyak.
3: Yelah. Lepas ni Jepang lah.
1: Lepas ni DJ Lia.
3: Oh, DJ Lia orang.
1: Okey, kita tukar toki lah malam ni.
3: Lama juga.
1: Okey, baik. Terima kasih Abang Fadil. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, tadi Abang Fadil dari Felda Kemasul Pahang. Okey, sebelum Ain nak beralih ucapan di talian Wasabi ketika ini, kalau tadi kan Ain dah kongsikan fakta mengenai awan kan, nampak macam ringan je ke atas tu, tapi hakikatnya macam 100 ekor gajah kalau awan tu ada dekat darat ni eh. Dan kali ni Ain nak kongsi fakta tentang sotong kurita ataupun octopus. Jadi makhluk laut ni sebenarnya sangat unik tau, ciptaan Allah SWT kan. Jadi kalau kita ni manusia direzekikan ada satu jantung, tapi kalau sotong kurita ni dikurniakan ada 3 jantung eh. Dan bukan itu je, darah sotong ni juga bukan berwarna merah macam kita, tapi darahnya berwarna kebiru-biruan macam itulah. Dan dari sudut sains, 2 daripada jantungnya berfungsi khusus untuk mengepam darah ke bahagian insang untuk dapatkan oksigen. Manakala jantung yang ketiga bertugas untuk mengepam darah biru ke seluruh anggota badan sotong itulah. Tapi ada satu perkara yang paling mengejutkan, jantung utama sotong kurita ni akan berhenti berdegup secara sementara apabila ianya berenang. Maksudnya sotong ni berenang dia, ada satu jantung ni tu akan berhenti. Maklumlah ada 3 jantung kan. Jadi sebab itulah sotong kurita ni sebenarnya lebih suka merayap di kawasan dasar laut menggunakan lengannya lah berbanding dengan berenang. Sebabnya berenang itu memerlukan tenaga yang sangat besar sehingga dapat merehatkan jantung utamanya. Unik betul ciptaan Allah SWT kan? Oh, jadi itulah sebersikit fakta menarik yang Angin dapat kongsikan bersama dengan anda. Okey, jadi let's go. Angin nak beralih ke Wasabi Melaki FM. Nak bacakan ucapan-ucapan yang ada dekat sini. Nampaknya Mak Jah ada hantarkan nota suara lah. Jom kita hantarkan. Kita dengarkan nota suara ataupun voice note daripada Mak Jah kita ni.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat berkonti. Daripada Mak Jah.
1: Terima kasih Mak Jah.
4: Mak Jah sekarang berada di Kelantan.
1: Wow.
4: Okey, Mak Jah tak apa, sihat dah 2 hari dah main.
1: Allah Akbar.
4: Mungkin berhali angin kot.
1: Semoga Mak Jah cepat sembuh. Okey,
4: pesan ni dulu Melaka. Mak Jah nak buat ucapan kepada yang dekade, bonda dekat apa tu, Nyalas. Dan juga kepada Pak Tua Sekam dengan istrinya. Dan juga kepada Pancik Pantun, Kakak Maria Singapura, Cik Ma, dan juga Mama Montel di Malimau, dan kepada Mak Usu, Kak Nani, dan juga Kak Dram, Kak Bid, Mama Nomi, Mak Lumah Hawa, Mak Eton, kepada Wan Cik Cak Bah, apa tu, Kak Niki di Malim. Kalau ada nombor telefon tu bagi Kak Ain, nanti Ain bagi Kak Maja. Okey, kata nak kirim kopok. Mak Jah dari Kelantan ni. Nak telefon apa Kak Niki tak tahu. Okey. Terima kasih Ain.
1: Okey.
4: Lagu ini balik nanti hati-hati. Bye.
1: Bye-bye.
4: Semua bye-bye. Daripada Kelantan.
1: Itu dia Mak Jah kita dekat Kelantan dah sekarang ni. Lama tu kali ni dekat Kelantan kan. Apa pun Mak Jah, sentiasa jaga diri. Ain doakan semoga Mak Jah cepat sembuh. Okey. Baik, ini ada kiriman daripada Kak Ina. Kak Ina ada hantar gambar ni. You guys tengah makan nasi goreng kampung udang eh. Nampak macam sedap tu. Ha, boleh tak bagi Ain sikit? Okay, kat sini ada kiriman juga daripada Mok Suraja Alias. Katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Sahabat konti, terima kasih Mok Su. Katanya hello-hello hujung minggu petang ni ditujukan kepada Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadin juga bonda, Haji Zainab dekat Alur Gajah, Mak Yah dekat Simpang Kerayung Jasin, Pak Wan Cak Cak Ba, Syamsuri Sati suami isteri dekat Sungai Rambai. Tak lupa juga untuk Mama Nomi, Ama dekat Kota Belud Sabah, Kak Bid, Mak Jah, Mak Lu Mahawa, Kak Nani, Kak Ram Lubuk Cina, dan juga kepada semua otai-otai Melaki FM. Selamat minum petang daripada Moksu Raja Alias. Okey, yang ini Kak Haji pula tengah kongsikan aktiviti petang hujung minggu ni. Katanya Kak Haji tengah tengok mesin ambil padi ni ha. Sambil layan RTM klik eh. Nampaknya Kak Ji berada di tengah bendang di pokok sena ni. Rindunya kehijauan di daerah sana tu. Sebabnya kat sana kan banyak sawah padi yang cantik-cantik kan. Okey, apa pun terima kasih Kak Ji sudi berkongsi aktiviti dengan kita pada petang ni. Dan pastinya sekarang ni 5.52 minit petang. Ain rasa setakat ini sajalah Ain bersama dengan anda untuk Hello-Hello Melaki FM. Dan yang mana masih lagi nak menghubungi tu, jangan risau, masih lagi sempat. Sebabnya Hello-Hello Melaki FM ni akan bersiaran sehingga 6.30 minit petang. Dan selepas ini rakan setugas Ain DJ Lia kecil-kecil cili padi akan terus menemani hari anda bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam eh. Dan jangan lupa untuk malam ni juga kita ada segmen Warung Dangdut. Kepada peminat lagu dangdut, jangan lupa janji temu kita 9.30 minit malam. Boleh join dekat live TikTok dan juga boleh wasabi request anda. Okey, dekat talian kita lah 010-806-1023. Jadi sebagian terakhir sebelum Ain mengundurkan diri, Ain nak belanja anda sebuah lagu daripada Bon Jovi, Always, khas untuk anda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercincang puar, tergerak andilan.
2: Bermaksud salah seorang ahli keluarga ditimpa kesusahan, semua yang lain ikut merasanya.
1: Contoh ayat.
2: Semenjak ibunya sakit, adik-beradiknya kelihatan sedih dan termenung selalu bak kata pepatah, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 19 September 2026, hari Sabtu bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Hujung Minggu FM, 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam, Lia akan temankan anda. Dan kita masih lagi dalam Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan, boleh hubungi kami di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Halo, Assalamualaikum, Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik Jasli ke tu? Tadi putus. Ni nak sampaikan ucapan untuk siapa, Pakcik Jasli?
1: Pertama, buat sahaja Adul Kadir dan isterinya, Penajah Noh di Pedang Bukit Senggih. Pak Besu Syam di Bukit Senggih tu. Mak Yah di Simpang Kerayung Jasin. Juga buat Osman Goodbye Pantai Daman Laut Pulau Pinang. Rusi Aziz Jabal di Sempang di Batu Gajah Melimau tu. Kalau ada dengar lagi kan. Popok di Riau tadi dah sebut ke belum lagi kan? Juga buat ini Alah Syam ni Bukit Tiatu tu. Itu dah muncul dia lah.
0: Ya, Pak Cik Jasli.
1: Bukit Tiatu.
0: Lagi? Dah.
1: Juga buat Acik S. Al Musa di Ulu Belitung tu. Juga buat Adam Mas di Kulai tu.
0: Ramainya.
1: Selamat hari Minggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakcik Jasli kalau dia sebut satu kampung . Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello. Air terputus pula, malu-malu ke tu? Okey, 06-282-4477, 06-284-3377. Kalau nak sampaikan ucapan di WhatsApp Konti pun boleh di 010-806-1023. Kita ada nota suara daripada Mak Etun Pokok Mangga. Apa kata Mak Etun?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Nanti sampaikan salam Mak Etun.

0: ada Mak Jam, semua peset, apa ni, sahabat-sahabat di Melaka FN, Mama Nomi. Nak tanya kenapa masak Mak Eton tak balas. Kak Bit, hari ini Kak Bit gimana? Dan juga tak lupa pada Is dan semua sekali sahabat-sahabat di Melaka FM. Selamat petang.
1: Selamat petang. Terima kasih Mak Eton. Okey. Itu dia ucapan ucapan-ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi, untuk anda, saya masih lagi menanti untuk anda hubungi. Ada yang ni hubungi di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Tapi nanti dulu kita nak layan sebuah lagu ni. Lagu ni sebenarnya khas untuk anda yang bergelar pengantin baru hari ni. Adakah yang baru kahwin tu? Selamat pengantin baru lah kita ucapkan eh. Wah, itu dia. Daripada Wahida dan juga Izam EYE, Kompang di Palu. Khas untuk anda pengantin baru.

0: Melaka FM 102.3 mempesonakan 0628-244-77 0628-343-777. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Salam, Lian.
0: Ah, Abang Juju, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Hujan dah turun. Hujan dah turun, Alhamdulillah. Habis, dah kurang lah sikit jerubu dekat sana, eh?
1: Alhamdulillah, tengok tengok pun hujan pun macam lebat je. Tapi inilah lagi rebutan.
0: Yelah. Habis petang-petang ni buat apa, Abang Juju?
1: Duduk-duduk sambil ngeteh.
0: Ngeteh, minum apa?
1: Minum air lebih.
0: Ditarik
1: dengan itulah biasalah Abang Juju memang suka ditarik kan. Ditarik dengan makan apa, bergedil lah, bergedil.
0: Oh, sedapnya bergedil. Lama tak makan. Okey, ucapan petang ni buat siapa, Abang Juju?
1: Okeylah, untuk Tari Pih Ahmad, untuk Pak Yim di Serkam, untuk Abang Lali, dan juga kepada masyarakat Kajian Okan Malaya di Singapura, dan kepada semua lainnya. Ucapan selamat petang dan juga selamat mengatai yang berehat, selamat beri pilihan. Untuk Lia, selamat berhati-hati kalau pulang, berhati-hati dan jangan lupa makan.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Abang Juju. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tata Titi Tutu. Tata Titi Tutu. Okey, terima kasih untuk anda yang menghubungi kami untuk petang ini dalam segmen Hello Hello Melaka FM. Yang mana tak sempat tu, jangan risau sebab minggu besok kita ada lagi. Saya lupa, biasa saya buat hari Ahad kan. Hari ni hari Sabtu, jadi besok kita ada lagi. Okey, sempat lagi untuk saya terima pemanggil seorang lagi di talian. Hello, Assalamualaikum. Hai, Yani dari tadi dia main-main tau. Bila kita jawab, dia putuskan eh. Okey, tak apa. Esok pun kita ada lagi dari 5.30 sampai pukul 6.30 petang. Esok pun saya buat malam lagi sekali. Pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam lah. Besok kita shock 80-90. Malam ni kita ada Warung Dangdut. Malam ni kita layan lagu-lagu dangdut pula eh. Okey. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita akan dengarkan juga rancangan Permata Hati bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Dan disampaikan info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7:10 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
1: Jadi Imam Nawawi banyak ambil hadis-hadis daripada kitab-kitab tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini pun juga antara metod Imam Nawawi. Kan ada sesetengah sahabat yang Imam Nawawi perkenalkan namanya, sebut namanya. Kan Abu Sa'id itu merupakan kunyah dia. Namanya adalah siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id ni tuan-tuan antara sahabat yang terkenal dengan panggilan kunniyah. Kan? Macam Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Sa'id, Abu Zar, itu sahabat-sahabat yang terkenal dengan panggilan kunniyah. Sampai namanya pun orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan sampai sekarang ni, bila orang dapat anak, dinamakan anak dengan Abu Hurairah, Abu Zar, Abu Bakar. Kan? Itu bukan nama sebenar. Itu merupakan kunyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Namanya yang sebenar siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini nama Abu Sa'id Al-Khudri. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban سماه قميصا أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. Artinya, sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian seperti gamis, selempang atau serban, baginda mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita semua untuk kita baca ketika kita memakai pakaian itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak pakai pakaian, kan, nak pakai sauban pakaian, sama ada pakaian itu qamis, kan, qamis itu pakaian macam kita pakai ni tuan-tuan, kan, baju kemeja, baju yang boleh dipakai, au ridaan, ridaan itu selempang diterjemahkan, rida tu yang kita letak di atas ni. Macam pakaian ihram itu tuan-tuan. Kan? Pakaian ihram tu dia ada dua. Satu yang bawah tu. Bawah itu dipanggil izar. Yang atas ini dipanggil rida tuan-tuan. Kan? Kan sekarang ni ada orang pakai. Kalau dia pakai jubah lepas tu dia letak kain itu. Dia dipanggil rida tuan-tuan. Kan? Jadi Nabi SAW kalau nak pakai pakaian. Pakaian tu sama ada baju ataupun kain itu kain selendang. Sebab di zaman Nabi tuan-tuan, ada setengah, kita kata setengah orang, setengah sahabat itu mereka sama ada mereka memakai thawb ataupun qamis, baju itu macam jubah itu tuan-tuan, ataupun mereka pakai macam pakaian ihram itu. Ada begitu. Pakaian ihram, ada kain di bawah izar, ada kain di atas rida. Kan? Jadi ada memang mereka memakai pakaian begitu tuan-tuan. Jadi kalau nak pakai apa-apa saja pakaian, sama ada baju ataupun rida ataupun imamatan, serban, Nabi SAW akan baca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya. Kan? Maksudnya kita apa, Nabi SAW ajar kepada kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita pakai pakaian ini, kita minta supaya kita pakai pakaian ini kita gunakan dengan kebaikan itu. Kita niat nak pakai pakaian ini nak menutup aurat. Kan? Kita niat bila kita pakai pakaian ni kita nak buat ibadat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksud aku memohon kepadamu kebaikannya. Kan? Kebaikan pakaian yang kita nak pakai ni. Kan? Kita dapat mengikut syariat. Kan? Kita dapat menutup aurat. Kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bila kita pakai pakaian ni, kita nak gunakan pakaian ini kepada perkara-perkara ibadat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksud dia. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya. Kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada keburukan pakaian yang kita pakai, tuan-tuan. Jadi kita tak naklah bila kita pakai pakaian ini, tuan-tuan, kita buat maksiat. Kan? Dengan pakaian yang kita pakai ini, kita buat maksiat. Kan? Kita tak nak juga dengan sebab pakaian yang kita pakai ini, kita jadi sombong. Kan? Bila kita pakai itu, terdetik dalam hati kita, ini kain ni mahal, baju ni mahal ni, beribu-ribu, beratus-ratus. Kan? Orang lain tak pakai macam ni. Kan? Jadi aku pakai pakaian ni, aku nak tunjuk dekat orang. Kan? Biar orang puji aku pakai baju cantik, pakai baju mahal. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan pakaian yang dipakai oleh kita. Tengok tuan-tuan, sangat cantik sekali doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita itu, tuan-tuan. Kan? Bila kita pakai itu, baca doa itu, tuan-tuan, dapat mengingatkan kita. Kan? Supaya jangan sombong, supaya dengan pakaian yang kita pakai ini, tuan-tuan, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Kan? Kita dapat manfaatkan pakaian itu, tuan-tuan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebab pakaian yang kita pakai ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, bila kita ada duit, kita dapat beli pakaian yang cantik, tuan-tuan. Semua itu kita kata adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh kita amalkan doa ni, tuan-tuan. Jadi saya baca sekali lagi, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan ikut. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan kita minta apa kepada Allah Ta'ala pakaian, kebaikan pakaian yang kita pakai itu. Kan? Dan kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala keburukan pakaian yang kita pakai itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksudnya, tuan-tuan. Dan jadi bila kita pakai itu, kita ingat, kan, di samping kita baca, kita baca bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khair, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan? Mula-mula memang tak ingat, tuan-tuan. Lama-lama kita baca 2-3 kali, 10 kali kita baca, tuan-tuan, insya-Allah akan ingat. Kan? Ha, mula-mula kita boleh tengok dulu dekat handphone. Tak apa, tengok dulu tuan-tuan. Ha? Ataupun tampal tuan-tuan. Kan? Type dekat Google tu. Ha? Doa memakai pakaian. Di dalam hadis. Keluar tu tuan-tuan. Print tuan-tuan. Tampal dekat almari. Kan? Ataupun dekat dinding kita nak pakai baju tu tuan-tuan. Baca. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita niatkan nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita baca tuan-tuan, semua itu kita dapat pahala, dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita tuan-tuan. Kan? Ha, jadi ini semua kita nak guna di mana? Di padang mahsyar nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ini semua boleh memberatkan timbangan amalan ketaatan kita, kan? Sebab itu kita kena amalkan, kan? Ataupun kalau payah sangat, baca saja bismillah pun dah cukup dah tuan-tuan, kan? Yang eloknya amalkan doa ni. Allah senang, ringkas saja tuan-tuan, kan? Ha, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kita kata ada dua rangkap saja, dua ayat saja, kan? Khair kebaikan, syar kejahatan, kan? Ingat begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-45, masih lagi zikir ketika memakai pakaian. Dalam riwayat yang lain pula, telah pula kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni. Masih lagi Imam Nawawi ambil daripada kitab Ibn Sunni. Kitab Amalul Yaumi wal Laila, daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian kemudian dia mengucapkan alhamdulillahillazi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini dan menjadikannya sebagai rezeki untukku tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini juga antara doa yang diajar oleh Nabi SAW. Doa ketika memakai pakaian. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kan? Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian kepadaku, pakaian ini. Alhamdulillahillazi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepada aku. Kan? Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki, dan dengan sebab rezeki yang kita ada, duit yang kita ada, kita boleh beli pakaian ini. Kan? Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Nak pakai pakaian tu kita puji Allah Ta'ala. Kan? Bila kita puji tu kita ingat. Kan? Kita tak sombong itu. Kita tak kata ini semua aku beli pakaian ini semua dengan sebab usaha aku. Kan? Dengan sebab aku kaya, aku ada duit. Sebab tu aku boleh beli pakaian. Kan? Jadi kita semua kita serahkan kepada Allah.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, menghampiri pukul 7 malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, walau di mana juga anda dengarkan, tentunya di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik, yang dengarkan di rumah, dalam kereta. Terima kasih banyak-banyak. Saudara, sebelum masuk waktu maghrib, marilah kita berhenti seketika dan bertanya kepada diri. Hari ini, sudahkah aku mengingati Allah? Sudahkah aku menjaga solat? Sudahkah aku meminta maaf jika menyakiti seseorang? Dan jika malam ini adalah malam terakhirku, adakah aku sudah bersedia? Bila matahari mula terbenam, hari yang kita lalui juga semakin pergi. Apa yang sudah berlalu tidak akan kembali, tetapi kita masih diberi peluang untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kan mengejar dunia sampai terlupa bahawa setiap hari umur kita sebenarnya sedang berkurang. Jadi jangan tunggu untuk menjadi baik baru kita dekati Allah. Tetapi dekati Allah dan biarkan Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Senja mengajar kita bahawa setiap sesuatu ada penghujungnya. Begitu juga kehidupan. Maka sebelum azan maghrib berkumandang, ambillah sedikit masa untuk beristighfar, berselawat, membaca Al-Quran dan memohon keampunan daripada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menenangkan hati kita, melindungi keluarga kita dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu maghrib yang seterusnya. Baik, disampaikan info tersolat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.10 malam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sittin ila sab'in, umur umat aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti kanak-kanak akan, nak hidup macam cara orang muda, jiwa muda. Dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni, dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita reka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni, selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Zag FM 102.3.

Rumah FM 102 perpuluhan 3.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tercincang puar, tergerak andilan.
2: Bermaksud salah seorang ahli keluarga ditimpa kesusahan, semua yang lain ikut merasanya.
1: Contoh ayat.
2: Semenjak ibunya sakit, adik-beradiknya kelihatan sedih dan termenung selalu. Bak kata pepatah, tercincang puar, tergerak andilan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu telah KFM.

0: Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir telah menulis bahawa perbuatan zina mengakibatkan 6 kesan negatif pada pelakunya. Yang pertama, 3 kesan di dunia, iaitu hilang wibawa. Dikatakan orang yang melakukan zina ini hilang kehormatannya, hilang martabatnya, hilang maruah dirinya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Maksudnya apa anak-anak? Iaitu orang yang berzina di dunia ini Allah beri kemiskinan kerana mereka sibuk mengejar nafsu, sibuk mengejar keseronokan. Mereka sanggup keluar duit. Hari ini remaja belum bekerja, tetapi mereka sanggup buat part time. Tetapi duit yang mereka dapat semata-mata mereka melepaskan nafsu untuk keseronokan. Maka ini yang dikatakan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga di dunia, iaitu Allah mengurangi umur. Orang yang dekat zina, melakukan zina, umurnya berkurangan. Kenapa? Kerana mereka ini akan dijangkiti penyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya berkurangan. Di antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi itu di dunia. Hilang wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur kita.
1: Yang berbahagia, Ustazah Rosita binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang, Negeri Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar Melaka FM? Seperti biasa, saya Ustaz Fazil Samin akan menemani anda pada waktu dan ketika ini, sebab sekadar kita bukan sekadar mendengar untuk mendengar hiburan, tapi kita nak juga adanya terjana minda kita untuk kita menjadi pendengar Melaka FM yang ada ilmu dan bermotivasi. Wow. Dan hari ini, seperti mana yang Ustaz janjikan, Ustaz nak sambung lagi beberapa tip yang baik kepada ibu dan ayah, bagaimana kita nak menegur anak-anak kita tanpa kita mengeluarkan suara yang tinggi, atau istilahnya menengking, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menengking anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan memberikan impak kesan yang tak baik untuk anak-anak. Bila saya ada terbaca dalam satu buku, akan menyebabkan tumbesaran anak-anak terbantut, akan menyebabkan anak jadi pendendam, akan menyebabkan emosi anak tak stabil, dan yang paling kita takut tuan-tuan dan puan-puan, dia ada trauma. Trauma ini akan menjadikan anak-anak kita akan lebih pesi dan sebagainya. Yang ini kita tak nak. Sebab itu kena ada cara. Dan semalam Ustaz dah kongsikan beberapa tip, dan hari ini Ustaz nak kongsikan mungkin ada 2-3 tip yang bagus untuk kita amalkan. Apa itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian? Untuk hari ini yang pertama, sampaikan nasihat kita tu dalam bentuk metafora ataupun dalam bentuk cerita dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Cuma Ustaz nak bagi tahu, bila kita nak tegur anak-anak dengan menceritakan pengalaman masa lalu, jangan cerita kita tu terlalu membandingkan zaman dia dengan zaman sekarang. Sebab kadang-kadang benda tu tak fair, kan? Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Cuma kita cerita pengalaman

0: Sebagai contoh, anak ni yang jenis yang suka tinggalkan solat kan. Kita pun cerita zaman ayah kecil-kecil dulu, dulu tu memang juga ayah suka tinggalkan solat. Sampai atuk kau hari ni rotan ayah berbilau-bilau, sampai berdarah. Lepas tu kita tanya dia, nak hari ni ayah rotan macam atuk rotan ayah dulu? Dia macam, alamak, tak nak ayah. Kalau tak nak, ayah nasihatkan ni, jangan tinggalkan solat. Kesiankan mak ayah ni. Doalah ayah nanti masuk syurga. Pimpin ayah nanti kan. Siapa lagi nanti nak doa ayah bila ayah tak ada nanti. Dia dengar tuan dan puan, dia macam tersentuh kat hati tau. Ya Allah, hai, aku tak nak lah buat lagi. Ya Allah, aku sayang mak ayah. Nampak tak nampak? Macam tu kan, nanti yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, rahmati Allah sekalian, jangan terus menghukum. Jadi ibu ayah ni kadang-kadang kena ada perbicaraan. Kalau dunia sebenar pun tuan dan puan, ada bicaranya. Salah ke tak salah, betul ke tak betul. Kita sebagai mak ayah pun kena ada sifat adil. Tanya dulu kenapa buat macam ni, apa yang berlaku sebenarnya, ada tak perkara yang dia tak puhati. Kena ada tuan dan puan . Dan akhirnya sekali tuan dan puan, dirahmati Allah sekalian, jangan terus meletakkan keputusan. Bagi mereka pilihan. Contoh di hujungnya, so ayah nak tanya ni, ayah dah bagi nasihat ni, so nak buat lagi atau tak? Tanyanya, nak buat lagi? Jangan, lepas ni tak nak kau buat lagi benda ni. Dia jadi jahil tuan-tuan. Berbanding kalau kata, baik, ayah dah bagi tahu perkara ni salah, so untuk akhirnya ayah nak tanya, nak buat lagi atau tak? Bagi dia pilihan. Semestinya jawapannya tak nak kan? Sebab kita nak jawapan tu datang daripada jiwa dia yang tenang. Okay? Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen Jana Minda dalam Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, tentunya di Raja No. 1 Orang Melaka. 102.3, hanya satu sahaja frekuensi kita. Dan anda juga boleh dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTMK. Juga waktu ini Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Yang mana belum ikuti lagi platform media sosial kami, boleh ikuti sekarang, terutamanya di TikTok, di Page, di X, di Thread dan banyak lagi kita punya platform media sosial. Tapi kalau nak interact dengan Lia, nak berinteraksi secara langsung, pergi je dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang telah hadirkan diri anda. Jangan lupa untuk sharekan live kita, tapping-tapping dan juga boleh repost juga. Okey, hari ini saya DJ Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini. 6 petang tadi sampailah 12.30 malam nanti, dan sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Warung Dangdut. Malam ni saya buka ruang dan peluang untuk anda buat permintaan lagu. Tapi kalau boleh, bagilah 2-3 pilihan lagu supaya tidak apa ni bersama dengan orang lain lah, kan? Dan nanti bertindan pula permintaan lagu tu. Sediakan 2-3 lagu lah supaya sesuai lah. Yang mana sesuai untuk saya keudarakan malam ni, saya keudarakan, okay? Sertakan sekali ucapannya. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

0: Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas bakal berdema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yassir Fikri, Aziz Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melaka lah!
1: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

orang-orang Melaka. Selamat datang ke Warung Dangdut. Apapun terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami setiap hari Sabtu 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Kita akan layan lagu-lagu dangdut dan saya akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda berserta dengan ucapannya sekali. Jadi hantarlah sekarang. Saya buka ruang dan peluang sampai pukul 11.30 nanti. Dan saya akan keudarakan ikut turutanlah satu persatulah. Okey, dan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus setia bersama dengan kami di TikTok Melaka FM. Yang mana belum follow, boleh tekan button follow. Kita bersahabat di TikTok Melaka FM. Okey, permintaan lagu pertama saya nak tunaikan daripada Maklong Mahawa. Assalamualaikum Lia, waalaikumsalam. Selamat malam Maklong nak ucapkan. Nak minta lagu Jangan Tinggalkan Aku, nyanyian Iwan. Dan ucapan kepada Kak Zura, Juju, Mak Sena, Cik Mah, Pak Wan, Dek Amar, Di Sabah, Mak Nak, Popo dan juga kepada DJ Lia. Selamat bertugas. Terima kasih Maklong. Dan seterusnya, Haji Halijah Sungkai Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Lia. Selamat bertugas hingga 6.12 malam. Semoga sihat-sihat ceria sentiasa. Amin. Lagu yang diminta nyanyian Ramlah Ram Hasrat. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Setia Melaka FM. Dan juga untuk Aziza Muhammad, Siti Salwa, Kak Aram, Haja Zainab, Popo, Linda, semua sahabat-sahabat pendengar Setia Radio Melaka FM. Malam ini, selamat malam. Semoga terhibur baik. Kita akan layan dua lagu permintaan tadi, Hasrat dan juga Jangan Tinggalkan Aku. Yang ini kita kasih naik semangat dahulu. Kita layan sebuah lagu daripada Benny Z, Yale Yale, Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bestaria, warung

Itu dia sebuah lagu daripada Salwa Abdul Rahman, Jangan Malu-Malu. Ya, buat permintaan lagu sekarang, Jangan Malu-Malu. Kalau malu terlepas lah peluang ni. Jadi anda hantarkan saja permintaan lagu dangdut anda di 010-806-1023. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Mak Nap. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mak Nap nak dengarkan lagu nyanyian daripada Harry Nur Halimah. Dan lagu ini ditujukan buat semua pendengar dan juga untuk DJ Lia. Selamat bertugas. Harap terhibur semuanya. Sayang semua. Terima kasih, Mak Nap. Dan juga Kak Zahra nak minta lagu Secangkir Madu Merah, nyanyian Emelina dan juga Shida. Dan lagu ini ditujukan kepada semua sayap-sayap Radio Melaka FM di ruang TikTok daripada Kak Zahra Semenyih Selangor. Terima kasih Kak Zahra. Bila kita live di TikTok Melaka FM ni, sebenarnya bukan sahaja sahabat-sahabat kita dari Melaka, malah dari Johor, dari Selangor, dari Negeri Sembilan ada, dan macam-macam tempat lagi, macam Kak Aji pun dari Kedah kan. Terima kasih banyak-banyak yang hadirkan diri, bukan sahaja orang Malaysia. Sahabat serantau kita dari Indonesia ada, dari tadi Kalimantan pun ada, dari Samarinda ada. Terima kasih banyak-banyak. Dari Brunei, dari Singapura. Terima kasih kerana sudi bersahabat dengan kita di TikTok Melaka FM. Syahnun Abdul Rashid. Ramai yang enjoy lagu-lagu dangdut malam ni . Layan. Okey, kita akan layan dua lagu permintaan tadi, Nur Halimah dan juga Secangkir Madu Merah. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Cupi Cupita, Detak Jantungku. Melaka FM.

0: terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Pestaria, warung dangdut.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami dan masih lagi kita dalam segmen segmen Warung Dangdut. Malam ni kita layan lagu-lagu dangdut ni. Kalau setiap hari Sabtu 9.30 minit malam kita ada Warung Dangdut. Hari besok hari Ahad ada Shock 80-90 bersama dengan saya. Hari Isnin kita ada Janji Rock bersama dengan saya juga. Hari Selasa ada Salam Namaste, layan lagu-lagu Hindustan. Hari Rabu kita ada Pilihan In Trend, layan lagu-lagu baru, lagu-lagu yang terkini. Kalau hari Khamis kita ada Senada Duet, layan lagu-lagu duet. Hari Jumaat kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta, layan lagu-lagu cinta, lagu-lagu heartbroken punya pun ada juga eh. Yang penting anda kena sentiasa dengar orang kita selama 18 jam sehari. Selain daripada hiburan, kita juga sampaikan info-informasi terkini bersama dengan anda dan juga berita-berita terkini. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Abdul Wahab. Lagu yang diminta Cik Mat Molek, nyanyian M. Daud Kilau. Dan juga Amirul katanya, Assalamualaikum Lia, Waalaikumsalam. Malam ni saya nak minta lagu nyanyian daripada Wan, Joget Lagi Dangdut Lagi. Dan ucapan untuk semua pendengar Setia Melaka FM, semoga terhibur dengan lagu permintaan daripada Amirul dari Kuala Lumpur. Terima kasih orang Kuala Lumpur. Okey, kita akan layan lagu daripada Dato' M. Daud Kilau, Cik Mat Molek dan juga Wan, Joget Lagi Dangdut Lagi. Yang ini kita layan dulu, Benang Biru, Melaka FM.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing mancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun, masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut di Raja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Jarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat, menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhek, namun gagal menyamakan kedudukan, dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub, termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Bezzecchi ketiga, dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

0: ușor, dar mă păsuneca.
1: Sebelah 33 minit malam ketika ini, tak sampai setengah jam je lagi Lia temankan anda untuk Warung Dandut malam ini, edisi 19 September 2026. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang masih setia di TikTok Melaka FM, juga untuk anda yang dengarkan menerusi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Saudara, para saintis telah menemui spesies kucing liar buat pertama kali dalam tempoh lebih satu abad. Ini kucing liar yang baru. Perkara itu disahkan oleh seorang penyelidik Bolivia kepada AFP pada Khamis. Kucing harimau Tilcayo itu seekor kucing kecil dengan bulu bertompok menyerupai harimau bintang. Dikenal pasti di kawasan pergunungan Yungas berhampiran ibu negara La Paz. Menurut ahli biologi dan peneroka nasional, penduduk tempatan yang pernah melihat haiwan tersebut di kawasan Andes, Bolivia sebelum ini menyangka ia hanyalah kucing peliharaan biasa. Dan gelaran Tilcayo yang diberikan penduduk tempatan kepada haiwan itu kemudiannya menjadi inspirasi kepada nama saintifik baharu, iaitu Leopardus Tilcayo. Kenapa Lia nak kongsikan mengenai dengan kucing liar baharu ini, spesies baharu ini? Sebabnya malam ni Lia pakai tudung bercorak yang seakan-akan dengan spesies baharu ni. Malam ni kita mengaum. Mengaum ke mengiau? Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang, dan juga Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Yang ini kita layan dulu daripada Jegek Bulan, Cari Bebek. Melaka FM, Warung Dangdut.

0: Lucky FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Betul cakap Dak Asrul tu. Mana lagi Melaka le? Okey, besok juga anda akan bertemankan Dak Asrul untuk gegau pagi, bukan gegau pagi, hujung minggu pagi besok 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Dan Lia pun dah sampai di penghujung tugasan ni. Juga Lia nak sampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5:54 pagi. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Yang pertama kali dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. InsyaAllah besok pun dia akan bertugas pada waktu yang sama, 6 petang sampai 12 tengah malam. Besok kita ada shock 80-90. Apapun, saya ucapkan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Bantu-bantu tepi-tepi, borak-borak dengan Lia. Hilang dah sikit ngantuk kan? Dia bila kita layan lagu dangdut ni, lagilah hilang ngantuk kita. Kan? Juga terima kasih untuk anda yang hantarkan ucapan dan juga permintaan di bilik hijau kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pada hari besok pula. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Zaliha Hamid, Jangan Kau Tangiskan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga, kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu, kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan. Dan menurut Ibn Rajab Al-Hambali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal soleh yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ini, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah, dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ini, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah محمد رسول الله والله أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار، والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan, dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan Enzi yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Saya menemui satu tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik. Kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum. Senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik

cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus beribur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawo. Kesembuhan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan Nasional FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, Nasional Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungun Setia, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod, di sebelah pedalaman termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerbu yang masih lagi melanda. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan suami Roang, Ella dengan Puteri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruhan tu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Bila nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakanan terbuka. Jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Jadi itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Encik Burger Noah Jali Saril Man Balik dari Kelapa Sawit Johor. Ila and Request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abah Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Benar Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Yes, Miss Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Raj Zahrina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, USYMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi berjuga tail. Muhammad Jasin Limon, Zek Pakya, Rasa Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Joanna Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Yang berhantu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Berniaga-berniaga se-Malaysia macam mana? Berniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, berniaga-berniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. Okay, InsyaAllah. Sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan lah secara, secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat ya. Okey, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia Persembahan The Zurah 2, Selamat Pengantin Baru. Selepas layan terus dengarkan Nasional Gaya Berhantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik berdasarkan lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipegiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di, kata orang tu, diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah eh, jalanilah saringan kesihatan. Periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng berantau, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Geni Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midah 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoy, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya, lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran, dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Sebab jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Gusan Nagi, Nuras, Midcom Pom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengemis Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Asas Now, Azila MJJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asima Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

Kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan dan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru berteman ke Nasional Legan Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan ni bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ke tempat panas, selamat bertugas. Mohd Fadli, Abang Tanker, Kaltek, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabedah, Yahya, Mak Bedah kita. Chomoti tu saya, ha. Sally Boyska. Kita ada Pak Inberger, Semeni, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza. Adin GBS dari Ipoh, Adin Clear 68, ha. Halimah, Hamad. Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah, Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang Abang Malori kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Dan Alif Zain Alif luncur sampai

0: Haris.
1: Haris Arai Watan dengan Lama Dan Terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk nak senang game buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi anda mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun siapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazrin Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga terus bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi, tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati, luncur sampai pukul 6 pagi.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaburkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Ara 77, Ina, Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Chef Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang kata orang tu yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa, dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesempayan membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Taklah, kerana dekat... komunikasi inilah sangat penting, komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warna, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama, Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Idah Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin, 707, Azmani Arifin, siapa lagi, Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga, Lestari, Asyam, Mimiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tau. Selamat pagi bos, The Manzi. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk kata. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Jab Si Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak, kasi tutup lah, kasi tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan apa elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni, ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal, tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam mana lah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Neru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin pun nama merindu. Sam DZ, kasut dah buruk. Abang Lori ya, Mael, Cik Nana, Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga terima kasih banyak-banyak. Okey, sambung lagi menangis, tapi bujuk kata ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Terusin lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, diri oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena redha. Redha dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap redha, redha itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bucu katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya bertugas untuk anda, Don Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi kita melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah Allah akan menggantikan kecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Yo yo yo. Ya adik, ya adik. Abang faham, abang faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi, Maria Mazilana, My Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni. Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Susari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, seronok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusia Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana kita nak tautkan kasih sayang, dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini, yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni salih selamat jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah. Kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ini macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak. Kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimat duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih Allah S.W.T. Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong. Kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah? Macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih Allah S.W.T. Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh, Allah salih Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah salih Muhammad masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang kita belajar siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Ismail Muhammad, kalau dibaca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duduk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi, apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi, supaya subhanallah, Allahumma salli

0: Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut, supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan, kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita, salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid Muhammad tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar bosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Ha, saya sempat kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya sempat kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pi betulkan. Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pilah nasihat dekat dia, bukan pi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah, tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina nasihat dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan salah-salah kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salih Allah Sayyid Muhammad, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya, kita pi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia? Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sekalian, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dan menegur dia dengan salih Allah Sayyid Muhammad kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar kekaiban-kaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Entahlah, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan sallallahu alaihi Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Komposernya adalah Roshi Somantri. Salim dengan maaf buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Sen Radio, walaupun di mana jua anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan hari kebangsaan, walaupun dah habis sambutan hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita pada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, "Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha." Adik kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzubika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Anda bersama dengan saya, Dastro, menemani hujung minggu anda selama 6 jam bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk edisi hari Ahad 20 September 2006 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, saya doakan semoga sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM sentiasa dalam keadaan sihat ya, dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Okey, saya nak kongsikan dahulu info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.54 minit pagi tadi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Saba ayat 34 hingga 54 dibacakan oleh Ustaz Zulkasyah Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata 6.30 minit pagi dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian, disampaikan oleh berceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Kita juga di Jalan Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin, 6.50 minit pagi. Terus setia bersama dengan kami hujung minggu di Melaka FM.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Namun, kami tidak mengutuskan kepada sesebuah negeri seorang rasul pemberi peringatan, melainkan orang yang berada di dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya.
1: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
0: Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak-anak, kami tidak akan diseksa.

0: ya'lamun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dia juga yang menyempitkannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

bangun. Harta benda dan anak-anak kamu tidak dapat mendekatkan kamu di sisi kami walau sedikit pun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan mendapat balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka lakukan, dan mereka ditempatkan dalam mahligai-mahligai yang aman.

0: orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dan menyangka dapat melepaskan diri, mereka itu akan berada dalam azab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah.

Amin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkannya. Apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki.

Ingatlah, semasa Allah menghimpunkan mereka semua pada hari kiamat, kemudian dia bertanya kepada malaikat, adakah orang ini menyembah kamu dahulu?

bangun. Maka pada hari ini, masing-masing antara kamu tidak berkuasa memberi sebarang manfaat kepada orang lain dan tidak pula dapat memudaratkannya. Kami katakan kepada orang yang zalim itu, rasakanlah azab neraka yang dulu kamu dustakan.

0: Umat yang terdahulu sebelum mereka juga telah mendustakan para rasulnya. Sedangkan mereka yang mendustakanmu itu tidak mencapai 1/10 daripada kekayaan, kepandaian, kekuatan dan umur yang panjang yang kami berikan kepada umat yang terdahulu itu. Setelah umat itu mendustakan para rasulku, mereka pun dibinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya akibat kemurkaanku.
1: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ

0: Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua, iaitu dengan orang lain atau seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah atau benarnya ajaranku. Sebenarnya Muhammad, yang menjadi sahabat kamu tidak menghidapi sebarang penyakit gila. Dia hanyalah seorang rasul pemberi peringatan kepada kamu sebelum kamu ditimpakan azab yang dahsyat.
1: Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid.
0: Katakanlah wahai Muhammad, apa jua upah yang aku harap kamu berikan kepadaku, maka faedahnya tetap bagi kamu. Ganjaran yang sebenar hanyalah daripada Allah. Dia maha menyaksikan setiap sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqzifu bilhaqqi allamul ghuyub.
0: Katakanlah lagi, sesungguhnya Tuhanku menurunkan wahyu kepada para nabi pilihannya dengan perkara yang benar. Dia maha mengetahui segala perkara yang gaib.
1: Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id.
0: Katakanlah lagi, telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan kembali lagi.
1: Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi

0: Katakanlah lagi, jika aku sesat, maka bahaya kesesatanku akan menimpa diriku sendiri. Dan jika aku mendapat hidayah, maka ia disebabkan apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.
1: Walau tara iz faz'u fala fawta wa ukhizu min makanin qarib.
0: Dan alangkah ngerinya jika engkau melihat keadaan orang yang berdosa itu ketika mereka ketakutan menyaksikan azab mereka, serta mereka tidak dapat mengelak daripadanya. Mereka pun diambil dari tempat yang di mana mereka berada untuk dibawa ke tempat azab.

0: Ba'id.
1: Pada ketika itu, mereka berkata, kami sekarang beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Bagaimana mereka dapat mencapai iman dari tempat yang jauh?
0: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
1: Sedangkan mereka telah mengkufurinya sebelum itu, mereka juga selalu mendustakan perkara yang gaib dari tempat yang jauh.
0: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِ

0: من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: Mereka disekat daripada apa yang mereka ingini, sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang yang sama dengan mereka pada masa yang lalu. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam keraguan yang mendalam.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: 102.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
1: Kita nak pakai pakaian ini pun kalau tidak ada kekuatan, keupayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nescaya kita tak boleh pakai itu, tuan-tuan. Walaupun pakaian itu ada, kan, di almari itu, tuan-tuan, kan. Dan pergerakan ini semuanya dengan sebab kurniaan Allah kepada kita. Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala dengan sebab kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita boleh pakai baju, kan. Dan juga dengan sebab kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh cari duit, kita boleh bekerja, kan. Bila kita ada kerja, kita dapat gaji, tuan-tuan, kita boleh membeli pakaian-pakaian ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kan. Sangat cantik sekali doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, kan. Jadi saya baca, tuan-tuan dan perempuan ikut. Alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin. Alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin, kan. Boleh kita nak baca yang ini ataupun yang tadi. Ada dua, tuan-tuan, doa ataupun zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, tuan-tuan. Dah berpuluh-puluh tahun kita hidup, tuan-tuan, mungkin ini ramai orang terlepas ni, tuan-tuan, kan. Orang tak buat ni, kadang-kadang dia main sarung je, tuan-tuan, kan. Bukan tak boleh, tuan-tuan, boleh, tapi kita nak setiap perbuatan kita itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak diberi pahala? Baca zikir, doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhkan buku catatan amalan kita dengan perkara-perkara ketaatan itu, kan. Biarkan malaikat itu bila ditulis, ditulis yang baik-baik saja, apa yang kita lakukan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi boleh baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la, ataupun doa yang tadi, alhamdulillahillazi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, tuan-tuan. Baca banyak kali, tuan-tuan, 5-6 kali terus ingat, tuan-tuan. Kalau tak ingat, kita buat macam yang kita sebutkan tadi tu, tengok handphone ke apa, kan, ataupun kita tampal itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selesai hadis yang ke-45, zikir ketika memakai pakaian. Bab yang baru, zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan yang lain-lainnya. Yang tadi umum, kan, pakaian, tak kiralah baru ke lama, boleh baca doa tadi. Kali ini zikir ketika memakai pakaian baru, baru beli baju, baru beli kasut ataupun apa sahaja, tuan-tuan, kan, benda yang baru itu kita baru nak pakai, kan, lepas bayar tu, tuan-tuan, kan. Kita bawa balik rumah, lepas tu kita nak pakai pakaian baru, kasut baru ataupun apa-apa sahaja yang baru, ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disunatkan ketika memakainya untuk membaca seperti bab yang sebelumnya, kan. Doa yang sebelumnya boleh kita baca, kan. Hadis yang ke-46, kami riwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, namanya siapa tadi, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru seperti serban, gamis atau selempang, baginda membaca, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Doanya seakan-akan yang tadi tu, tuan-tuan, kan? Doa memakai pakaian baru. Yang bermaksud, ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa ia dibuat, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan untuk apa ia dibuat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmidhi, dan Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i di dalam sunan mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ini kita kata metod ataupun cara Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ni. Kan? Disebut darjat hadis ini. Dia kata hadis ini sahih. Kemudian Imam Nawawi perkenalkan kepada kita imam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Abu Dawud. Biasa kita dengaran hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Siapa nama Abu Dawud? Imam Nawawi sebut ni, Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani. Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani. Itu nama Imam Abu Dawud itu. Siapa nama dia? Sulaiman. Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani. Dan nama Imam At-Tirmidhi. Biasa kita sebut dengar hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Siapa namanya? Abu Isa Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Boleh kita ingat ni, tuan-tuan, nama-nama ulama-ulama hadis ni, tuan-tuan. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawra At-Tirmizi, tuan-tuan. Orang sekarang ni nama artis diingat. Nama pemain bola diingat, tuan-tuan. Kan? Diingat detail itu, tuan-tuan. Tapi nama sahabat Nabi, nama imam-imam hadis, kan, nama ulama-ulama mereka tak ingat, tuan-tuan, kan. Jadi amat penting kita, anak-anak kita itu, kita perkenalkan dengan nama sahabat, nama Nabi, nama imam-imam hadis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nama Imam Abu Daud, Sulaiman bin Ash'ath As-Sajistani. Nama Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi. Kemudian Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Ini nama Imam Nasa'i. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Okay. Dan Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Okay, jadi ini pakaian, ini doa apabila kita memakai pakaian yang baru. Khas untuk memakai pakaian yang baru. Abu Sa'id kata, Nabi SAW apabila memakai pakaian baru, إِذَا سْتَجَدَّ سَوْبًا, apabila memakai pakaian baru, سَمَّهُ بِسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيسًا أَوْ رِدَاءً. Nabi akan namakan. Sama ada baju baru ke, baju ke, ataupun serban ke, ataupun ridak. Kemudian Nabi akan sebut, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberikan pakaian ini. Kan, uraiannya seperti yang tadi. Pakaian yang kita pakai ini semuanya adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kan, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa yang ia buat. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala kebaikan pakaian ini, kita gunakan pakaian ini kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Ta'ala. Kita nak menutup aurat, kita nak buat ibadat dengan pakaian ini. Ada satu hadis lagi tuan-tuan, satu hadis lagi untuk zikir ataupun doa ketika memakai pakaian baru. Kami hadis yang ke-47, kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa sauban jadidan faqal alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati thumma amada ila sawbilladhi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifdhillah وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا. Yang bermaksud, sesiapa yang memakai pakaian baru kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi amrati wa atajammalu bihi fi hayati, yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian yang dengannya aku menutup auratku dan berhias dalam hidupku, kemudian mengambil pakaiannya yang lama dan menyedekahkannya, maka dia sentiasa akan berada dalam perlindungan Allah, di bawah pengawasan Allah, dan di balik tabir Allah, baik hidup maupun mati. Ininya. Dan doa ataupun zikir ketika memakai pakaian baru. Dan alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayat. Sikit saja tuan-tuan, sampai situ saja. Kemudian bila dia pakai pakaian baru itu, dalam hadis ini disebutkan, maka kemudian mengambil pakaian yang lama, kan, dia pergi ke almari dia, dia ambil pakaian lama tuan-tuan, fatasaddaqa bihi, dia sedekahkan pakaian lama dia tuan-tuan. Bukan kita kata pakaian yang dah rosak, yang dah koyak-koyak ke apa, yang dah buruk sangat, sedekah tak. Pakaian lama yang elok lagi tuan-tuan. Bila dia dah beli pakaian baru, pakaian lama dia yang elok lagi tu, disunatkan untuk dia bersedekah itu tuan-tuan. Siapa yang buat macam tu, dia pakai pakaian baru, dia baca doa yang tadi tu, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, dia baca doa ni, kemudian dia ambil pakaian lama dia, yang masih elok lagi, dia sedekahkan. Kana fi hifdhillah, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah. Allah Ta'ala akan jaga dia. Wa fi kanafillahi azza wa jal, di bawah pengawasan Allah. Wa fi satrillahi hayyan wa mayyitan. Dan di bawah apa? Satrillah. Allah Ta'ala akan tutup dia. Kan, tutup keaiban dia. Baik yang hidup maupun yang mati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini kita kata dia punya kelebihan dia.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, Ustaz doakan kepada pendengar-pendengar setia yang sentiasa stay tune bersama dengan Melaka FM, sentiasa ceria, gembira, syukur, bahagia seadanya. Wow. Insyaallah, amin amin rabbal alamin ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, hari ini Ustaz nak share berkenaan dengan tips bagaimana kita nak didik anak supaya anak ni dia boleh dengar nasihat kita. Nah, sebelum ni Ustaz bagi tip-tip bagaimana nasihat tanpa menggunakan suara yang tinggi atau istilah yang menengking. Tapi untuk hari ini, tip untuk kita didik anak untuk mereka mendengar nasihat kita. Macam mana tu? Yang pertama, tuan-tuan perempuan, tip untuk hari ini, sebut nama mereka yang mereka sukai. Contoh, kalau nama dia Aisyah, kita panggillah Aisyah yang comel. Kan? Contoh, sebab zaman Nabi pun ada. Aisyah, Nabi panggil Aisyah Humairah. Aisyah kemerah-merahan. Itu contoh, kan? Atau nama anak tu Afnan. Afnan budak comel. Contoh. Kena ada tuan-tuan. Sebab budak-budak ni, anak-anak ni, dia suka dengan perkara-perkara yang baik-baik yang dia dengar, dan mereka akan rasa teruja. Berbanding mak ayah yang hari ni panggil anak-anak dengan panggilan yang tak elok. Saya tak nak sebut dalam radio ni, tapi selalulah kita dengar kat luar sana tu. Sebab macam saya pernah bagi tahu sebelum ini, apa yang kita sebut tuan-tuan perempuan merupakan satu

Yang kedua tuan dan puan, tip untuk didik anak-anak ni adalah dengan kita menggunakan ayat yang ringkas dan jelas. Sebab kenapa ustaz kata begitu? Sebab kadang-kadang tanpa kita sedar, bila kita hari ini nak didik anak-anak dengan bebelan yang panjang, akan menyebabkan anak-anak pun dia tak masuk tuan-tuan, dia tak masuk dalam jiwa dia. Biar ringkas, jelas, tapi dengan syarat dia faham. Kan? Sebab semua individu tuan-tuan perempuan hari ini, jenis orang yang contoh anak-anak kita kan, bila buat silap dia dalam keadaan ketakutan, rasa bersalah. So kalau kita bebel dalam bebel yang panjang, percayalah tak masuk dalam kepala otak dia. Sebab itu guna ayat ringkas dan jelas. Dan yang terakhir untuk hari ini, yang ketiga tuan-tuan perempuan, anak-anak dia suka kepada hadiah dan pujian. Ustaz, anak-anak yang buat salah pun hari ni kena ada hadiah ke? Wish, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena reverse psikologi. Kalau dulu ada di kalangan mak ayah yang gunakan rotan, memang zaman sekarang saya pun sendiri menggunakan rotan.

0: terneleka tengok, ha, tengok handphone. Ha, sepatutnya kata-kata pukul 8 malam dah kena letak atas, atas mana? Ha, atas meja. Tapi 8:30 masih lagi dia leka. Ha, pun kita panggil, kita nasihatkan dan kita bagi tahu dia, ini last warning untuk anak ayah. Dan akhir sekali tuan dan puan, jadikan kita sebagai role model, contoh terbaik, kerana dalam mendidik anak-anak, anak-anak sentiasa tengok apa yang kita buat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang mampu mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam peritu setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turas.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dekat
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan wakil persatuan dan pakar perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pemantasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pemantasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disiasat diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan taja utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, seramai 1,600 nelayan berlesen dan berdaftar seluruh Melaka dijangka terima peranti GPS Finder selewat-lewatnya hujung tahun ini. Dan seterusnya, projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi seluruh negara dijangka siap sepenuhnya akhir September. Dan program Jelajah Wira Madani PDRM digerakkan sebagai pintirafan dan penghargaan terhadap dedikasi petugas barisan hadapan. Berita penuh bersama penyampai Nur Syafinah Sari.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.1.

0: inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
2: Melaka FM, pasti mempersembahkan.